thank you buat semua yang sudah enjoy di 92,2 MHz. Tidak terasa kita di penghujung kebersamaan Flores Your Playlist. Sehari kebersamaan kita di Flores Your Playlist, tapi kita masih lanjut setelah ini.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

teman pro 2. Aduh. Welcome back. Okay, di spot pro 2 pagi hari ini kita mau ajak kalian ngobrol sesuatu yang bikin kita serasa naik mesin waktu. Kamu bisa bayangkan ada bangunan yang usianya bukan ratusan tahun, bukan ribuan, tapi bahkan lebih tua dari ditemukannya roda dan tulisan. Kalian bisa bayangkan tidak teman pro 2 ya? Kalau biasanya kita mengenal piramida Mesir itu sebagai bangunan kuno yang luar biasa, ternyata masih ada situs yang jauh lebih tua dari ini. Nah, selama 1 jam ke depan nih, kita akan menjelajahi beberapa kuil tertua di dunia. Jadi siap-siap ya, buat kagum sama kecanggihan manusia zaman dahulu. Okay, kita mulai perjalanan kita pagi ini teman pro 2. Kalau misalnya kalian dengar kata kuil, yang mungkin langsung terbayang itu bangunan megah untuk tempat ibadah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wow, kuil itu memang merupakan bangunan tempat menyembah dewa. Dan menariknya, ternyata manusia itu sudah membangun tempat ibadah sejak ribuan bahkan belasan ribu tahun yang lalu. Destinasi pertama kita pagi hari ini adalah Göbekli Tepe di Turki. Ya, semoga saja sebutan saya benar ya pagi hari ini. Kalau ditanya bangunan ibadah tertua di dunia, banyak arkeolog menyebut nama Göbekli. Kenapa? Karena usianya diperkirakan mencapai sekitar 11.600 tahun. Teman pro 2. Dan yang bikin makin luar biasa, bangunan ini tuh juga diduga lebih tua daripada ditemukannya tulisan maupun roda. Kalian bisa bayangkan, manusia saat itu belum mengenal teknologi modern, tetapi sudah mampu mendirikan pilar-pilar batu raksasa yang dihiasi ukiran berbagai hewan liar. Tahu yang lebih menariknya lagi, situs ini itu baru ditemukan pada akhir abad ke-20 karena selama ribuan tahun terkubur di dalam tanah. Dan sampai sekarang proses penelitian terhadap Göbekli ini masih terus dilakukan karena masih banyak misteri yang belum terpecah. Kalau dipikir-pikir teman pro 2, apakah sebetulnya kita yang ada sekarang itu tuh cuma mengulang apa yang sudah terjadi di ribuan tahun yang lalu? Ya tidak sih, jangan-jangan dulu teknologi juga sudah canggih teman pro 2.

0: Kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis?
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

produce. Sekarang kita lanjut ke Mesir. Kalau biasanya kita mengenal para Firaun itu sebagai laki-laki, ternyata Mesir kuno itu juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan bernama Hatshepsut. Jadi beliau ini membangun kuil megah sekitar tahun 1479. Nah, belum lahir kan. Jadi kuil ini tuh dibuat 1479 tuh sebelum Masehi ya. Nah, kuil ini tuh dibuat sebagai tempat penghormatan setelah dirinya wafat, sekaligus sebagai tempat pemujaan dewa matahari. Dan yang menariknya nih, teman Pro 2, bangunannya itu berdiri megah di depan tebing batu tinggi sehingga terlihat sangat-sangat dramatis. Dan sampai sekarang nih, kuil ini tuh menjadi salah satu karya arsitektur paling menakjubkan dari Mesir kuno. Nah, kalau misalnya kamu diberi kesempatan traveling gratis ke salah satu situs sejarah dunia, kamu pilih ke Turki atau ke Mesir? When talking.

2 dan sampai sekarang para ilmuwan tuh masih memperdebatkan banyak hal. Bagaimana batu-batu seberat puluhan ton itu dipindahkan? Siapa yang membangunnya? Untuk apa sebenarnya dibuat? Belum ada jawaban yang benar-benar pasti. Justru karena misterius itulah, dia menjadi salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di dunia. Berikutnya kita menuju ke Malta. Ada Hagar Kim. Namanya memang ini ya agak sulit. Sebenarnya bukan Hagar, tapi dia tuh kayak H tapi bukan H gitu, teman Pro 2 ya. Situs ini tuh termasuk salah satu kompleks kuil megalitik tertua di dunia. Diperkirakan dibangun sekitar 3600 sampai 3200 sebelum Masehi menggunakan apa, kalian tahu? Batu kapur. Hebatnya lagi, bangunan ini tuh masih berdiri sampai dengan sekarang dan UNESCO pun menetapkan sebagai situs warisan dunia. Dan masih di Malta ada yang namanya Gantiza. Jadi dalam bahasa setempat tuh artinya menara raksasa, dan legenda masyarakat mengatakan kalau kuil ini tuh dibangun oleh para raksasa. Dan tentu saja itu hanya cerita rakyat, teman Pro 2 ya. Namun yang pasti, usia kuil ini diperkirakan sekitar 5.500 tahun dan para arkeolog menemukan berbagai patung kecil yang diduga punya kaitan dengan ritual kesuburan masyarakat zaman Neolitikum. Dan menariknya, legenda dan ilmu pengetahuan bisa bertemu di satu tempat yang sama. Waduh. Oh,

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngobrol Dua, kita lanjut ke Irak. Di Irak tuh ada yang namanya Ziggurat of Ur ya. Jadi bangunan ini berasal dari peradaban Mesopotamia. Bentuknya itu bertingkat seperti piramida. Diperkirakan dibangun sekitar abad ke-21 sebelum Masehi. Dan meskipun pernah runtuh, bangunan ini kemudian dipugar sehingga menjadi salah satu peninggalan Mesopotamia yang paling terawat sampai dengan saat ini. Dan terakhir, kembali ke Mesir, ada Kuil Luxor. Jadi kalau bicara soal Mesir kuno, nama Luxor pasti tidak boleh dilewatkan. Kompleks kuil ini tuh dibangun oleh Firaun Amenhotep III dan Ramses II sekitar tahun 1400 hingga 1000 sebelum Masehi. Lokasinya adanya di tepi Sungai Nil, dan sampai dengan saat ini Kuil Luxor itu menjadi salah satu ikon sejarah dunia sekaligus masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kalau dipikir-pikir, teman Pro 2, wah, untuk apa kita berpikir ya? Bangunan-bangunan ini tuh kan sudah berdiri ribuan tahun. Mereka melewati perubahan zaman, perang, cuaca ekstrim, bahkan pergantian peradaban. Tapi sampai sekarang tuh masih mampu menceritakan bagaimana hebatnya manusia masa lampau. Itulah kenapa situs-situs sejarah tuh bukan hanya tempat wisata, tetapi juga jendela untuk memahami perjalanan peradaban manusia. Teman Pro 2, wah, di balik setiap batu, setiap ukiran dan setiap bangunan kuno selalu ada cerita tentang kecerdasan, kepercayaan, budaya dan kehidupan manusia ribuan tahun lalu. Semoga apa yang dihadirkan pagi ini bisa menambah wawasan dan mungkin juga masuk ke daftar destinasi impian kamu suatu hari nanti.

0: lagi baca pejabat tertangkap tangan terima uang korupsi.
1: Ala biasa aja Keles, nggak perlu serius gitu. Udah umum kan kasus korupsi di Indonesia. Toh pembangunan tetap terlaksanakan sampai sekarang.
0: Nah ini nih wawasan sempit. Salah satu ciri negara maju itu tingkat korupsinya rendah. Lah kalau korupsi masih merajalela di Indonesia, negara kita tergolong negara berkembang dong.
1: Waduh, kok bisa gitu ya?
0: Jadi negara sedang berkembang itu belum punya sistem kelembagaan yang baik. Tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding negara maju. Kalau pengen negara kita maju ya jangan terbiasa sama korupsi dong.
2: Korupsi menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah, dan masyarakat.
0: Cegah dan hentikan dari sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Teman berdua, kita sudah di Obras Obrolan Sepada, dan pagi hari ini kita akan seru-seruan ngobrol bersama dengan narasumber kita, tapi mereka lagi ada di Nggela mengikuti Jokaju. Jokaju ini seremoni adat ya, teman Produa. Nanti cerita lebih lengkapnya seperti apa, kamu bisa tanya-tanya juga ke mereka di 082147650422, atau kamu bisa mention kami di Instagram, boleh juga di RRI Digital. Yang belum download aplikasinya, jangan lupa download di Google Play Store atau di Apple Store.

0: pantai itu.
1: Bersih banget ya.
0: Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat di sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Kita masih di 92,2 FM. Thank you ya buat teman Pro 2 yang pagi-pagi masih setia betah menjomblo, tidak, betah nongkrong di 92,2 MHz. Dan nanti di pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, seperti yang sudah kami janjikan teman Pro 2, kami akan ajak kamu buat ngobrol bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Ada Kak Anis Mustikasari, Laskar Asa Project Leader Asa Rasa Indonesia. Dan buat kamu yang penasaran, mau tahu kegiatan apa yang saat ini sedang mereka jalankan, yang sedang mereka ikuti, kamu bisa gabung di 082-147-650-422, itu nomor WhatsApp kita. Atau kamu juga boleh gabung nanti di channel YouTube RRIND di live kita. Boleh juga di Facebooknya RRIND, kita juga live di sana. Atau kamu juga boleh bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Jadi yang belum download aplikasinya, please di-download di Google Play Store atau di Apple Store. Biar makin semangat pagi hari ini teman Pro 2, kita nikmati satu lagu berikut ini. Setelah itu kami akan kembali dengan keseruan obrolan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kalian masih bersama saya Trinitas di 92,2 FM Pro 2 RRI India, teman terbaik kamu. Pagi hari ini saya tidak sendirian ya, karena saya juga ditemani ada operator kita di sana, ada Mas Iqbal yang selalu setia buat temani kamu semua. Dan yang mau bergabung bersama kami pagi hari ini spesial di obrolan sepada, langsung ke line WhatsApp-nya Pro 2 di 082147650422, atau kamu bisa mention kita di Instagram juga. Kamu bisa gabung di RRI Digital juga, karena di sana ada chat room-nya. Silakan berikan pertanyaan, komentar, atau mungkin apresiasi kalian dari obrolan kami di pagi hari ini. Pagi hari ini teman Pro 2 kita kedatangan tamu istimewa, tapi karetnya tidak pakai dua ya. Ada Kak Anies Mustika Sari, Laskar Asa Project Leader Asa Rasa Indonesia. Kita sapa dulu. Halo Kak Anies, apa kabar? Halo.
1: Halo Kak, baik Alhamdulillah.
0: Oke, luar biasa. Bagaimana nih, sudah beberapa hari di Nggela Kak Anies?
1: Biasa sekali Kak, dan kayaknya gak pengen kembali ke Jawa sih ini.
0: Ah, berarti betah dia teman Pro 2 ya. Saya doakan kalau begitu semoga cepat dapat jodohnya dari orang Ende ya Kak Anies ya. Bercanda.
2: Amin.
0: Oh ya, ada yang ikut mengaminkan, berarti di belakang menyetujui teman Pro 2. Nah, pagi hari ini teman Pro 2 kita mau bicara atau kita mau ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Kak Anies tentang jejak budaya Joka Jonggela ya. Saya sendiri sebagai anak asli Ende saja belum pernah mengikuti ritual Jokaju yang ada di Nggela. Kak Anies hebat sih, luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang budaya Jokaju di Nggela nih Kak Anies, kita mau tahu dulu, boleh cerita sedikit tentang Asa Rasa Indonesia ini seperti apa? Teman-teman Laskar Asa ini seperti apa Kak Anies?
1: Oke, jadi Kak, Asa Rasa Indonesia ini bisa dibilang salah satu lembaga swadaya masyarakat non pemerintah gitu, yang kami tuh bergerak pada pemberdayaan masyarakat khususnya ya masyarakat di desa-desa adat seperti 2023.
0: Oke, saya
1: dan kita dari awal hingga sekarang berkegiatannya di Nggela seperti itu Kak.
0: Oke, kalau untuk kegiatan saat ini sudah berapa lama Kak Anies ada di Nggela?
1: Untuk sekarang
0: Halo?
1: Halo Kak.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jaringannya kurang bersahabat sepertinya pagi hari ini teman Pro 2 ya. Saya tidak bisa menangkap dengan jelas suara Kak Anies dari sana. Baik, kita break sejenak dulu teman Pro 2. Kami masih akan kembali, jangan kemana-mana. Tetap enjoy terus bersama kami di 92,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Riris, lihat dia post story tuh. Alay, jamet parah nah. Sok beda nah, pantas tidak ada teman.
4: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
5: Hei, stop Su. Tidak lucu kamu buat orang puana begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
3: Santai sa teman, ini cuma bercanda.
5: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
4: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
6: Perundungan tidak selalu pakai pukulan, kadang cukup dengan kata-kata.
7: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
8: Stop perundungan mulai sekarang.
9: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.

0: FM. Produk FM ini teman terbaik kamu. Back again. Semoga kali ini lebih clear ya teman Pro 2. Kita ngobrolnya bisa lebih asik sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kak Anies bersama dengan teman-teman Laskar Asa. Ada beberapa di sana di Nggela, tapi kita belum tahu pasti mereka ada berapa personil ya yang di sana ikut dalam kegiatan ini. Kak Anies, kalau boleh tahu spill teman-teman Laskar Asa yang ikut terlibat dalam proyek ini, Kak?
1: Kalau untuk hari ini, kami total ada 13 orang, Kak. Dan nanti siang kami akan ada ketambahan teman-teman dari tim Duta Pariwisata Kabupaten ND, kurang lebihnya 9 orang. Jadi nanti di siang nanti kami totalnya ada sekitar 24.
0: Wow, 24 orang. Dan kegiatan ini akan berlangsung
1: 22 orang.
0: Ya. Kegiatan ini akan berlangsung sampai kapan, Kak Anies?
1: Halo Kak, maaf.
0: Oke, halo. Oke, masih bisa dengar suara saya? Oke.
1: Iya. Maaf Kak Irin, di sini jaringannya agak
0: susah ya. Oke. Rencananya kegiatan teman-teman Laskar Asa ini sampai dengan kapan, Kak Anies? Oke, sayang sekali. Mungkin kita coba menggunakan line telepon WhatsApp ya, teman Pro 2, kita beralih. Kalian masih boleh bergabung bersama kami. Kayaknya kalau Kak Aniesnya di Endel lebih seru kalau misalnya kita ngobrolnya di studio ya. Oke, tetap semangat teman Pro 2. Setelah ini kami masih akan kembali. Tetap enjoy terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 kita masih berusaha untuk bisa terhubung kembali bersama dengan Kak Anies Mustikasari, Laskar Asa Project Leader Asa-Rasa Indonesia. Dan katanya sampai dengan hari ini teman-teman yang berkegiatan di Ngela akan terus bertambah jumlahnya ya, sampai 22 orang. Dan itu adalah duta-duta oke, duta teman-teman dari Duta Pariwisata. Nah, buat kamu semua yang juga mau bergabung bersama kami pagi hari ini, boleh di 082-147-650-422. Atau kamu mau tahu bagaimana caranya untuk bisa bergabung bersama dengan Kak Anies Mustikasari dan kawan-kawan dalam proyek ini, teman Pro 2, bisa ya. Pokoknya apapun di Pro 2 bisa kamu tanyakan kepada narasumber kita pagi hari ini. Saya sendiri saja tuh belum pernah mengikuti tradisi Jokaju yang ada di Ngela, tapi luar biasa sih Kak Anies, walaupun dari luar tapi sudah beberapa kali datang untuk mengikuti kegiatan ini.

0: Kami mohon maaf teman Pro 2 ya, karena jaringan yang kurang bagus di Nggela. Jadi saat ini kami mencoba terhubung kembali bersama dengan Kak Anis Mustikasari melalui sambungan line telepon ya. Jadi teman-teman Pro 2 juga bisa mendengarkan, bisa menyaksikan melalui tayangan kami di channel YouTube RRI ND. Setelah yang satu ini kami masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tunggu cerita menariknya di Obras Obrolan Sepada.
1: Yang kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama Owa Jawa. Di atas pohon di pedalaman hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk Owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, Owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan Owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor Owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: Hey teman Pro 2, back again. Masih bersama saya Trinitas dan tentu saja narasumber kita pagi hari ini. Kita masih dengan Kak Anis Mustikasari, Laskar Asa Project Leader Asa Rasa Indonesia, yang saat ini sedang berada di Kampung Gela ya, untuk mengikuti upacara Jokaju, yang mana kita kenal bersama ini adalah ritual adat masyarakat yang ada di Nggela. Teman Pro 2 yang belum tahu, kita akan dengar ceritanya dari Kak Anis ya di pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya mau ajak Kak Anis buat main dulu nih. Kak Anis boleh ya, biar kita lebih wow begitu, lebih on fire.
3: Boleh.
0: Boleh ya. Oke. Pilih cepat. Kak Anis boleh pilih cepat ya. Kopi atau teh?
3: Kopi.
0: Gunung atau pantai?
3: Pantai.
0: Teriak di depan umum atau nyanyi di depan umum?
3: Teriak di depan umum sih, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Anis, kasih satu kata yang menggambarkan perasaan Kakak saat ini soal proyek Dinggela bersama teman-teman Laskar Asa.
3: Kalau satu kata mungkin pulang ya, Kak. Karena selain kita berkegiatan di sini, juga mengajak warga di sini untuk berkegiatan bersama dengan Asa Rasa, kami kesini juga diterima dengan hangat oleh seluruh warga yang ada, oleh rumah-rumah yang kami jadikan tempat penginapan. Kami sudah selayaknya keluarga sendiri. Jadi menurut aku untuk satu kata yang menggambarkan perasaan tentang Nggela itu adalah pulang sih, Kak.
0: Oke, pulang. Jadi Nggela sudah jadi rumah begitu ya buat teman-teman Laskar Asa.
3: Betul.
0: Oke, sudah beberapa kali sih Kak kegiatan di sana?
3: Kalau kegiatan di sini sendiri sudah 3 kali sih Kak Asa Rasa ke sini, dimulai dari 2023, kemudian Februari 2026 kemarin, dan yang ketiga yang kali ini.
0: Oke, berarti Kak Anis sudah sering ya bolak-balik ke Nggela untuk mengikuti ritual adat Jokaju.
3: Kalau untuk mengikuti ritual adatnya jujur baru kali ini kak, tapi kalau untuk pulang perginya ya ini udah kali keempat saya datang ke Ngela gitu.
0: Wih, luar biasa, saya sendiri belum sampai sana Kak Anis ya. Tapi kalau boleh jujur nih Kak Anis, pas pertama kali dengar akan ikut ritual Jokaju di Ngela ini, ada tidak sih bayangan di dalam kepalanya Kak Anis akan seperti apa nantinya ritual ini?
3: Kalau dari aku pertama kali dengar akan mengikuti ritual ini, excited sih kak, karena yang pertama terlintas di pikiran aku adalah, wah aku akan melihat suatu tradisi dari NTT gitu kan.

0: atau yang momen-momen chaos ya yang terjadi di sana bersama dengan teman-teman dari Asa Rasa?
1: Kalau untuk fun dan lucunya, aku rasa tiap hari kita sangat fun, Kak. Dengan teman-teman semua di sini, kita happy setiap hari. Tapi kalau untuk dibilang chaosnya sendiri, mungkin aku akan bilang bahwa dari kami datang pertama kemarin itu udah cukup chaos. Karena dengan kami perjalanan menggunakan kapal yang teman-teman juga tahu sendiri bahwa kapal itu agak sulit diprediksi kedatangannya, kadang mundur, kadang maju gitu kan. Nah, di awal kemarin saat kami datang itu, kami sudah merencanakan akan datang dan tiba di Nggila itu sebelum seluruh rangkaian acara Jokaju ini dimulai gitu. Jadi kami bisa ikut dari awal, tapi ternyata dengan perjalanan kapal ini kami mundur, Kak, di tanggal 4 kalau tidak salah, itu pokoknya kami mundur dan akhirnya kami terlewat datang di ritual pertama dari rangkaian Jokaju ini. Akhirnya dengan rundown yang sudah kami buat, itinerary yang sudah kami rencanakan, akhirnya mau tidak mau kami ubah total saat kedatangan di sini. Jadi itu cukup chaos karena perlu koordinasi dengan pihak desa, kemudian pihak desa perlu koordinasi dengan pihak penginapan dan juga Mosalaki, kemudian kami juga tim dari Jawa juga perlu mengubah plan kami lagi gitu. Jadi itu cukup chaos sih Kak waktu pertama kali datang ke sini gitu.
0: Oke. Kalau tim dari Jawanya sendiri ada berapa orang tuh Kak Anis?
1: Kami tim dari Jawa ada 11.
0: Oh, 11 orang. Berarti sisanya ini teman-teman yang berasal dari ND ya?
1: Betul.
0: Oke, luar biasa. Saya kenal tuh Aldi ya. Oke, Kak Anis, apa yang bikin ritual Jokaju ini terasa berbeda dibanding dengan event-event yang biasanya mungkin dikerjakan atau diikuti oleh teman-teman Asa Rasa Indonesia?
1: Oke, kalau ditanya apa yang berbeda di ritual kali ini, Kak, mungkin kalau dari ini aku coba menjawab dengan perspektif aku ya sebagai tamu di desa ini. Ini jadi hal yang sangat-sangat menarik dan juga sangat ditunggu karena memang ini ritual lagi setelah sekian lama di Desa Nggila tidak melakukan ritual ini. Karena memang di tahun 2018 itu seluruh kampung adat yang ada di Nggila terbakar, sehingga seluruh rangkaian acara atau ritual adat itu sempat terhenti karena memang peraturan di sini harus lengkap dulu rumah adatnya baru seluruh rangkaian ritual adat bisa berjalan. Jadi ini selain ditunggu-tunggu oleh kami Laskar Asa dan seluruh tim Asa Rasa, ini juga sangat ditunggu oleh warga desa, Kak, yang sudah sekian lama tidak merasakan kembali ritual adat dari 2018 hingga saat ini gitu, Kak.
0: Oke. Tapi kenapa Kak Anis Desa Nggila ini menjadi tempat yang dipilih oleh Asa Rasa Indonesia?
1: Sebenarnya kalau ditanya kenapa Desa Nggila, ini hasil dari survei panjang sejak 2023 dan akhirnya kami memilih Desa Nggila karena kami merasa Desa Nggila itu memiliki banyak sekali potensi baik dari bidang pariwisata, ekonomi kreatif maupun dari pendidikan. Tapi memang bagi kami dari Asa Rasa, kami ingin sekali dan rasanya kami ingin terjun langsung untuk membantu mengelola ini dengan lebih baik seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Anis ini kan sebagai project leader-nya ya. Bagaimana sih Kak rasanya ketika Kakak bisa terjun langsung melihat kearifan lokal yang ada di Desa Nggila, mengikuti ritual adat Jokaju? Ada tidak momen-momen yang bikin Kakak tuh merinding atau merasa takjub begitu?
1: Sangat ada, Kak, sangat ada. Apalagi dengan aku dari luar pulau ya. Jadi dengan kehidupanku di Jawa sana yang ya bisa dibilang banyak bodo amatnya gitu. Uh-huh. Ketika datang ke sini ngelihat seluruh rangkaian ritual adat Jokaju ini, melihat semua elemen hadir di sini, kemudian juga semua terlibat baik dari anak-anak, pemuda dan juga sampai orang-orang tua, sampai yang bisa dibilang di sini nenek-nenek dan kakek-kakek pun ikut terlibat gitu. Aku seneng banget, apalagi ini pertama kalinya juga melihat namanya tarian Gawi, Kak.

0: Dan tarian gamis itu menurut aku bagus banget karena semuanya terlibat di situ, semuanya ikut dan bergandengan tangan bersama-sama untuk menari. Itu menurut aku itu wah, momen paling paling berkesan sih untuk aku selama aku menjadi project lead yang sudah 4 kali bolak-balik ke sini gitu.
1: Oke deh, dan memang tarian gawi ini adalah simbol persatuannya ya masyarakat suku Lio, Kak Anis. Tapi kalau buat anak muda nih, Kak Anis, yang sekarang sedang mendengarkan kita ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kenapa Kak Anis kita tuh harus peduli sama hal-hal seperti ini ya, sama tradisi atau ritual seperti Jokaju di zaman yang serba digital ini?
0: Kalau untuk anak muda kayaknya kalau bukan kita yang ngelestariin ini semua, siapa lagi gitu. Dan juga sebenarnya kan dengan segala modernisasi yang ada saat ini, itu sebenarnya bukan jadi penghalang kita untuk berhenti melestarikan atau berhenti sadar bahwa kita punya banyak sekali culture gitu kan. Jadi kayaknya anak muda zaman sekarang atau teman-teman semuanya yang lagi dengarkan sekarang yang masih muda-muda, kayaknya dengan modernisasi yang ada, yuk kita, mari kita lebih perkenalkan tradisi kita dengan gadget yang ada, kemudian dengan segala hal yang bisa kita lakukan gitu secara online mungkin ya.
1: Oke, artinya budaya dan digitalisasi itu bisa bersatu begitu, melebur ya, untuk mempromosikan tradisi dan juga adat istiadat dari daerah kita. Nah, kalau disuruh kasih nilai 1 sampai 10 ke Anis, seberapa fun sih kerja bersama teman-teman di LSM Asarasa pas mengeksekusi program ini?
0: Kalau 1 sampai 10 kayaknya aku akan jawab 9,5 sih Kak. Karena pasti kegiatan ini tidak luput dari banyak hal yang bisa dibilang salah dan perlu kita belajar lagi. Jadi untuk 0,5-nya itu aku gunakan untuk evaluasi dari hal-hal yang mungkin kami salah bertindak maupun berkata ataupun apapun itu gitu. Jadi 9,5 sebenarnya sangat-sangat menyenangkan, sangat excited juga melakukan ini semua. Cuman ya masih ada, pasti ada saja hal-hal yang masih perlu kita perbaiki ke depannya, seperti itu Kak.
1: Oke, kita doakan semoga next jauh lebih baik ya kan, sesuai dengan harapan teman-teman Asarasa Indonesia. Kami masih akan kembali ke Anis, jangan kemana-mana dulu ya, tetap enjoy terus di Pada Selamat Pagi Teman Pro 2.
2: Artis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Masih bersama saya Trinitas, teman Pro 2 ya. Yang mau bertanya boleh, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi ya untuk pagi hari ini. Nah Kak Anies, saya mau ajak main lagi. Kak Anies boleh pilih jawab jujur atau tantangan. Sebutkan satu kebiasaan unik warga Nggela yang bikin kakak tuh rindu berat, kangen berat. Atau ya kita terputus ya teman Pro 2. Kami akan mencoba untuk kembali tersambung ya bersama dengan Kakak Anies Mustika Sari, teman Pro 2. Oke. Kita masih mencoba untuk bisa tersambung pagi hari ini dan melanjutkan obrolan kita. Karena memang di sana sinyalnya kurang bersahabat jaringannya juga teman Pro 2 ya. Kita mencoba untuk kembali tersambung bersama dengan Kak Anies Mustika Sari, Laskar Asa Project Leader dari Asa-Rasa Indonesia. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang masih setia di 92,2 MHz, kita mencoba untuk tersambung. Halo Kak Anies.
1: Halo.
0: Oke deh, kita kembali terhubung ya teman Pro 2. Oke Kak Anies, kita main jawab jujur atau tantangan. Sebutkan. Ya, giliran main langsung bermasalah ya. Oke, kita terima kembali. Halo. Halo. Halo. Ya. Oke deh. Kenapa ini teman Pro 2 ya? Kita mencoba untuk kembali terhubung ya bersama dengan Kak Anies Mustika Sari. Halo. Halo Kak Anies.
2: Menghubungkan ulang suaranya apa?
0: Halo. Oke, saya bisa mendengar suaranya Kak Anies di sana dengan jelas, tapi mungkin ini ya, kita terkendala dengan jaringan yang kurang bagus di sana teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, thank you buat kamu yang sudah setia enjoy di 92,2 MHz walaupun setengah ya perjalanan obrolan kita pagi hari ini bersama dengan Kak Anies Mustikasari, Laskar Asa Project Leader Asa Rasa Indonesia. Tapi saya yakin sekali bahwa kalian sudah mendapatkan hal positif lewat obrolan singkat kita. Kita berharap semoga next time kita bisa ajak Kak Anies bersama dengan teman-teman dari Asa Rasa Indonesia untuk bisa ngobrol, berbagi kisah-kisah mereka yang ada tentu saja di studio Pro 2 RRI ND. Saya Trinitas, akhiri kebersamaan kita di Obras Obrolan Spada dan juga tentu saja untuk Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND radionya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Halo semua
0: musik. Pagi. Wah gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke. Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo, pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun dari
1: kira-kira sebelum lahir udah.
0: Dari brojol oe-oe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
0: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka nyanyi. Jadi dari situlah semua suka nyanyi gitu.
0: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul.
0: Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Oke. Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga agak relate sih.
0: Oh, agak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Hanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia? Karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: iya.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, dia kan tetap tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini nulis gitu
1: itu.
0: Ya.
1: Oke. Unik sih, tapi orang lihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Oke.
1: Nanya sama dia kalau di sekolah anak-anak kayak gimana. Dia cerita tuh, kalau ini gini kayak gini gini. Ah, udah aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin ini gimana. Wah, ini relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya, iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga gak salim mungkin sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Mas Rio Nada Bumi di Music Planner.
1: Let's go.
0: Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Veva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena okay, waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu bisa, kan, digarap yeah, gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, yeah, bersepeda bareng gitu ya. Yeah. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Yeah. Mungkin ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik enggak sih? Veva pas terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya,
0: MV-nya. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa ada cerita unik enggak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan terlihat kayak gini ya gitu.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Iya. Gitu.
2: Oh, tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Veva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin, mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Veva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi target si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti di tweet di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga atau?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya,
0: setengah hari lah ya. Oke.
2: Nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding dengan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: caranya? Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian.
0: Betul. Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent. Gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timeline-nya gitu. Enggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini, nanti enggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus detail sama liriknya harus pas kan kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis dia benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah terekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay, wah keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan? Karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya, betul. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
0: Terus juga koreo, karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua, karena kan dia lebih ngerti.
0: Iya.
2: Aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan?
2: Enggak ya. Pokoknya kalau lagu gini tuh, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya Om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang proyek kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi.
1: Hey.
0: Dan masih. Tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya.
1: Yeah.
0: Dan udah di-spill sedikit tadi katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya.
0: Okay.
1: Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah jadi udah bisa di spill-spill dikit tuh loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kok saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
2: Move on.
0: Oh, move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi move on ini lagu lama aku dulu.
0: Mm-hmm.
1: Bercerita tentang keterpurukan seseorang.
0: Hmm?
1: Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Oke, patah hati gitu ya. Oke.
2: Galau.
1: Ya harus move on lah. Bagaimana cara move onnya ini? Ya dia lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah.
0: Oke.
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga apa ya? Jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati. Karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Agustus. Oke. Okay. Sebentar ya, lagi ya kayaknya. Oke.
1: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo. Bisa sedikit enggak nih, Feva? Nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo.
2: Oh.
0: Lirik yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit?
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club, selalu ke

0: selalu kekop, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, di MV-nya langsung.
1: Wow,
0: itu.
1: Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia, lagi panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Wow, keren banget, kayaknya emang udah talentanya udah
2: iya,
1: banyak
2: karena,
1: ya.
2: Iya, karena panas sama Banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur,
1: oh,
0: tapi apa?
1: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya

0: orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik dia karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini ya Om, ya Om,
1: kayak gitu kan. Oke.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya. Yeah, nah, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah, aku bilang, "V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal." Awalnya dia enggak mau kan. Sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini.
1: Oh, jadi lebih keren,
2: lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman-teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica A-nya 2 titik underscore.
1: Oke. Sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Oke, teman Pro 2 back again di Pro 2 FM ND. Setelah tadi kita jalan-jalan ya teman Pro 2 ke Pro 2 FM Jakarta, ada Music Planner. Balik lagi bareng Salsa di Pro 2 FM ND edisi santai siang yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 bakal ada informasi yang seru dan menarik, dan saatnya kita juga di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Kalian mau request lagu ceki-ceki bareng Salsa, tinggal join di line telepon kita 082147 650422.

atau siapapun.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Andy.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Yeay teman Pro 2, tidak terasa ya kita harus mengakhiri edisi Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Tentunya Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Bakal ada obrolan seru di edisi Muda Kreatif nanti tepat di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal live langsung dari YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan Salsa pamit dari Pro 2 Hitlist, tapi bukan pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena kita masih seru-seruan di edisi Santai Siang.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Yeay teman Pro 2. Saatnya kita di Muda Kreatif ya, siang hari ini seperti janji Salsa tadi, kita bakal live langsung dari Pro 2 FM di YouTube teman Pro 2, and then di Facebook juga, di aplikasi RRI Digital pun teman Pro 2. Kita bakal live edisi Muda Kreatif dengan obrolan yang seru dan menarik, penuh insight di siang hari ini teman Pro 2, dan bikin kalian semua tuh jadi pengen punya usaha usaha ya teman Pro 2. And then nanti kita masih seru-seruan bareng playlist yang juga menemani kamu di hari Sabtu weekend ya teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya, selamat menikmati yang lagi makan siang, yang mungkin lagi icip-icip, yang brunch juga ya, yang belum sempat sarapan tadi, langsung rangkap sama makan siang nih teman Pro 2.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

0: back again teman Bro 2, balik lagi di edisi santai siang hari ini. Kita masih di Muda Kreatif ya teman Bro 2, dan tentunya Salsa masih stay bareng kamu. Dan di special edisi Muda Kreatif siang hari ini, kita sudah kehadiran narasumber kita dari Wahdah Kitchen teman Bro 2. Ini kita bakal obrol seru hari ini, dan kita bakal tahu nih menu-menu apa saja yang jadi bestseller di Wahdah Kitchen teman Bro 2. Sudah hadir bersama kita di edisi santai siang hari ini owner dari Wahdah Kitchen ada Kak Heni. Halo, assalamualaikum kakak.
1: Assalamualaikum.
0: Oke kakak, bagaimana kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana kabarnya? Masya Allah. Alhamdulillah baik juga Kak Heni. Kak Heni mungkin agak dekat sama mic-nya sedikit. Oke, iya pas. Nah Kak Heni ini mungkin sebelum nanti kita gabung ya sama dua owner lainnya, ini kita bareng Kak Heni dulu di edisi Muda Kreatif siang hari ini. Dan mungkin Kak Heni bisa ceritakan bagaimana awal mula Wahdah Kitchen ini berdiri Kak.
1: Terima kasih atas kesempatannya, khususnya teman-teman dari RRI Pro 2 ND yang alhamdulillah memberi kesempatan bagi kami tim Wahdah Halal Kitchen. Tadi disebutkan Wahdah Kitchen.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ada kata yang luput ya, kata halal. Jadi kalau berbicara tentang kapan atau bagaimana berdirinya Wahdah Halal Kitchen, ya ini baru berdiri di tahun ini, khususnya di setelah bulan Ramadan.
0: Okay.
1: Jadi ini sebuah inisiatif dari kegelisahan para owner. Kami punya beberapa pandangan terkait bagaimana kondisi di ND, khususnya dalam peluang ekonomi dan lebih khusus lagi di bidang kemuslimahan. Di situ kami melihat bahwa ternyata para muslimah hari ini tidak hanya membutuhkan yang namanya ilmu, tapi mereka butuh yang namanya praktik atau aplikasi dari potensi dan atau bakat yang mereka miliki. Dan dari situlah Wahdah Halal Kitchen bersama dengan dua owner lainnya, kami berinisiatif bagaimana membuka sebuah usaha yang dalam hal ini sangat identik dengan perempuan atau muslimah. Dan tercetuslah ide untuk bergerak di usaha kuliner. Dan makanya di situ terbentuklah yang namanya Wahdah Halal Kitchen.
0: Oke. Okay. Untuk namanya sendiri nih Kak Heni, ada Wahdah Halal Kitchen. Ini pasti punya filosofi dan maknanya tersendiri. Kalau Salsa boleh tahu nih makna dari namanya sendiri seperti apa nih kakak?
1: Iya, terima kasih. Untuk maknanya sendiri, kata Wahdah ini tentu ada Salsa tahu ya dari bahasa Arab, dan artinya secara umum itu persatuan. Dan persatuan yang dimaksud kami di sini adalah filosofi juga dari tiga owner yang punya karakter, kepribadian, ide yang berbeda, namun kami punya satu tujuan yang sama.
0: Okay.
1: Disitulah kami bersatu. Bagaimana lewat Wahdah Halal Kitchen ini, kata Wahdah itu sendiri, kami mempersatukan kebaikan-kebaikan yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi, yaitu kebermanfaatan yang luas. Kemudian kata halal itu sebagai identitas yang menguatkan juga bahwa selain kita adalah seorang muslim, kita juga ingin memastikan apa-apa yang kita sajikan, kita produksi dalam bentuk kuliner itu memenuhi syarat halal dan thayyib seperti yang diajarkan dalam Islam itu sendiri. Jadi halal di sini bukan hanya tentang makanan, tapi bagaimana kami amanah dalam menyediakan bahan-bahannya, pelayanannya, serta kepercayaan dari para pelanggan. Kemudian kata kitchen ini sedikit unik karena menggunakan bahasa Inggris, dan kitchen itu kan cenderung dengan dapur rumah.
0: Iya. Iya.
1: Jadi kami sebenarnya tetap mengedepankan yang namanya kelezatan dalam setiap menu, tapi suasananya itu lebih ke suasana rumah.
0: Rumah, begitu. Jadi tetap rasa masakan rumah ya.
1: Iya, jadi bersama Wahdah Halal Kitchen kita seperti makan makanan dari rumah, walaupun itu di order seperti itu.
0: Baik Kak Heni, ini tadi Kak Heni sempat mention kalau misalnya identitas yang kuat adalah halal begitu. Tapi dari selain halal ya Kak Heni, apa yang membuat Wahdah Halal Kitchen ini beda dengan bisnis-bisnis kuliner lainnya begitu?
1: Ini pertanyaan menarik ya, mendalam. Jadi kalau bilang perbedaan, sebenarnya dari segi makanan itu tidak jauh berbeda dengan kuliner-kuliner yang ada khususnya di ND.
0: Okay.
1: Tapi kenapa halalnya yang ditekankan? Karena ini selain menjadi pesan dalam kebaikan, tentu jadi peluang juga. Karena halal sendiri itu kan luas cakupannya, Dan disitulah kami berusaha, kami belajar bagaimana bersungguh-sungguh untuk menyiapkan sesuatu itu yang halal dan thayyib pada segi makanan, seperti itu.
0: Baik, berarti memang semuanya dijaga begitu, dijaga, kualitasnya, kemudian rasanya, dan juga ketika sampai ke konsumen ya kakak. Jadi kayak perasaan dari para konsumen ini juga ikut dijaga begitu dengan kualitas yang disajikan. Dan kalau boleh tahu Kak Heni, apa sih yang paling best seller nih di

0: kembali lagi untuk memesan di Wahda Halal Kitchen, bukan karena hanya rasanya, tapi ada kepercayaan mereka terhadap apa yang kami sediakan, bagaimana kami melayani mereka dengan amanah.
1: Baik, berarti memang semua-semuanya itu disiapkan dengan baik ya.
0: Insyaallah.
1: Biar pelanggan-pelanggannya ini repeat order terus. Iya. Nih Kak Heni.
0: Ya, itu yang diharapkan juga.
1: Oke, Kak Heni, dengan usaha yang berjalan sudah beberapa bulan terakhir ini, dan juga sudah banyak konsumen juga yang akhirnya bisa tahu Wahda Halal Kitchen ini, kira-kira tantangan apa yang mungkin Kak Heni bersama dua ownernya ini alami ketika membangun usaha ini, Kakak?
0: Jujur ini tiga owner punya peran yang berbeda pada penjalanan usaha ini. Dan kalau bilang tantangan, kalau dari sudut pandang saya itu lebih kepada lagi-lagi kepercayaan. Kepercayaan di sini, kepercayaan antar owner itu yang paling penting, karena ya bisnis itu atau usaha itu dijalankan sendiri saja itu ada tantangannya, apalagi kita bertiga dengan isi kepala yang berbeda-beda.
1: Iya, betul.
0: Yang kedua adalah kepercayaan dari pelanggan atau kami sebut sebagai sahabat Wahda Halal Kitchen. Di sini bukan tentang hanya pada repeat ordernya saja, tapi bagaimana mereka ketika setiap order di Wahda itu mereka rasa bahwa kami makan dan ada kebaikan di dalamnya.
1: Masya Allah.
0: Dan tentunya kebaikan di sini kami tidak hanya cukupkan pada segi keuntungan, tapi kami juga punya inisiatif bagaimana Wahda Halal Kitchen juga ini punya hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya spill sedikit, ada inisiatif waktu bulan kedua kami berjalan itu menjalankan program Jumat Berkah. Di situ kami mengajak tim Wahda Halal Kitchen dan para sahabat Wahda Halal Kitchen untuk mau berbagi berapapun nominalnya, berapapun yang bisa mereka berikan untuk bisa menyediakan paket makan gratis di setiap hari Jumat.
1: Oh, setiap hari Jumat. Oh, berarti ini sudah dijalankan, Kakak? Sudah dijalankan, dan kalau semisal ada yang berminat bisa langsung hubungi ke Wahda Halal Kitchen, teman Pro 2. Jadi usahanya jalan, berbaginya juga jalan nih, teman Pro 2. Luar biasa ya obrolan kita. Dan ini Kak Wahda, Kak Heni, mohon maaf, kita kalau misalnya yang belum tahu atau mau order ini biasanya lewat mana nih? Adakah sosial media yang bisa membantu teman Pro 2 di siang hari ini ketika mau order di Wahda Halal Kitchen?
0: Iya. Untuk platform sejauh ini yang baru kami gunakan itu Facebook. Dan di situ kami bukan membatasi diri untuk tidak menggunakan platform lain.
1: Iya.
0: Berhubung usia kami masih sangat muda dan masih belajar juga. Tapi dari akun Facebook ini akhirnya kami bisa lebih dekat dan mengenal bagaimana pelanggan itu memilih Wahda Halal Kitchen.
1: Baik.
0: Dan lebih intens lagi itu lewat WhatsApp, di mana secara pribadi itu kami dihubungi para pelanggan. Dan ternyata di situ kami tidak hanya sampai pada pesan memesan menu melayani mereka, tapi ada jalinan kedekatan secara khusus dengan para pelanggan. Dan disitulah kami punya rasa kedekatan dan kami bisa lebih mudah untuk mengajak mereka, salah satunya di program Jumat Berkah dan kebaikan-kebaikan lainnya.
1: Baik, berarti Hablum Minannasnya juga jalan ya ini. Masya Allah, teman Pro 2. Dan kita masih ngobrol bareng Kak Heni di siang hari ini, teman Pro 2. Kita masih kepo-kepo nih soal Wahda Halal Kitchen. Dan buat teman Pro 2 lainnya yang pantau kita melalui live YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital, yang mau komen juga kalian tinggal selipkan komentar kalian, bisa lewat line WhatsApp kita di 0821476504422.

budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Back again teman Pradua, kita masih di edisi Muda Kreatif hari ini teman Pradua, dan masih bareng sama Kak Heni ya, yang merupakan owner dari Wahda Halal Kitchen nih teman Pradua. Nah Kak Heni, ini sampai dengan hari ini tuh anak muda sebenarnya mereka mau mulai usaha, apalagi usaha kuliner nih. Tapi anak muda nih kayaknya masih maju mundur begitu. Kira-kira tips yang bisa Kak Heni kasih ke anak muda saat ini seperti apa nih kakak?

0: tujuan kami bulas dan identitas kami juga bulas.
1: Baik, berarti memang kita harus mulai dulu ya, jangan maju mundur takut begitu. Oke, Kak Heni, sejauh ini support yang didapat bagaimana respon dari konsumen-konsumen, kemudian dari keluarga mungkin atau sesama owner nih, saling kasih support seperti apa nih kakak?

Dan tadi Kak Heri sempat bilang ya, kalau misalnya yang paling best seller yang benar-benar menjadi menu utama dan paling banyak dipesan itu adalah ayam bakar Wahdah Halal Kitchen. Dan mungkin kedepannya apakah ada rencana untuk upgrade menu lagi, tambah menu baru lagi nih kakak?

di Halal Kitchen. Dan kali ini kita sudah di penghujung acara edisi Muda Kreatif siang hari ini. Mau dong terakhir pesan buat anak muda dan motivasi buat anak muda yang mau mulai usaha, kasih semangat juga buat teman Pro 2 kita di siang hari.

0: Tapi mari kita cari peluang bagaimana kita lah yang membuka lapangan pekerjaan tersebut. Walaupun kita masih punya banyak keterbatasan, tapi itu tadi, kesempurnaan bukan menjadi patokan. Jadi ketidaksempurnaan kita itulah yang harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar dan berkembang.
1: Masya Allah, jadi anak muda mulai sekarang jangan kayak pikir belum bisa atau belum mau, jadi kayak maju mundur. Mulai dulu dari hal yang kamu miliki, apa yang kamu punya begitu. Bisa kembangkan dari skill kamu nih teman Pro 2. Dan terima kasih Kak Henny untuk cerita inspirasinya di siang hari ini buat teman Pro 2. Mungkin ini yang terakhir deh, Kak Henny bisa promosi sedikit untuk Wahda Halal Kitchen nih di edisi closing statement.

Tuhan, kami dengan sepenuh hati menerima berbagai bentuk pesanan, orderan dalam hal makanan. Tapi di satu sisi kami juga sangat terbuka dalam segi saran, masukan dari semua pihak untuk bisa memproduksi kuliner yang memang layak dan memenuhi indikator halal dan kewibawaan. Jadi kalau ingin merasakan kuliner yang

0: inspirasinya dan teman Pro 2. Kita akhiri edisi Muda Kreatif di siang hari ini. Sama-sama stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di edisi Muda Kreatif berikutnya.
1: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi seputar olahraga di edisi Santai Siang hari ini ya, teman Pro 2. Dan Salsa masih stay bareng kamu karena kita bakal ke Showbiz, informasi seputar selebriti yang akan menemani kamu di siang hari ini.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Back again teman Bro 2, masih di informasi seputar showbiz di edisi Santai Siang hari ini. Dan informasi berikut ini datang dari sutradara film Obsession teman Bro 2, Carrie Barker, yang resmi garap film horor selanjutnya yang dibintangi oleh Aaron Paul teman Bro 2. Carrie Barker, sutradara film yang jadi fenomena baru-baru ini Obsession, resmi sedang menyiapkan proyek layar lebar berikutnya yang lagi-lagi bergenre horor, berjudul Anything But Calls, teman Bro 2. Berdasarkan sinopsis yang tercantum di halaman resmi, fokus

palsu demi menipu pelanggan. Namun keadaan berubah total ketika mereka benar-benar berhadapan dengan sosok supranatural yang nyata. Dan lewat interviewnya bareng Deadline, Barker bilang kalau film ini ada di semesta yang sama dengan Obsession. Ia menyebut bakal ada sejumlah koneksi dan easter egg yang menghubungkan kedua film, termasuk petunjuk mengenai akhir cerita Obsession. Tidak hanya itu, dia cuma duduk di kursi sutradara kali ini karena dia juga bakal ikut main di film itu bareng deretan artis lainnya Aaron Paul, Bryce Dallas Howard, Violet McGraw, hingga Chris Rain, Chairman Pradua. Seperti apa filmnya, kita tunggu nanti saja ya. Kita tunggu dari Babang Tamfan berikut ini, teman Pradua. Kita ke lagu dulu sebelum ke informasi buat kamu di edisi siang hari ini.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

animasi film live action pertama kali setelah diumumkan di tahun 2024, dilansir dari website resminya. Juga membuka audisi casting untuk global untuk mencari pemeran tim 7, yakni Naruto Uzumaki, Sasuke,

The Legend of the Ten Rings and film Spider-Man Brand New Day yang dijadwalkan tayang pada 2026. Kelihatan mengaku antusias memulai pencarian pemeran dari seluruh dunia untuk menghidupkan semesta Naruto dalam format live action untuk pertama kalinya. Sementara itu, proses pemilihan pemeran karakter pendukung akan dilakukan setelah casting tim 7 selesai. Masashi Kishimoto, kreator Naruto, mengaku masih sulit percaya karyanya akhirnya akan diadaptasi menjadi film Hollywood. Ia juga mengaku senang proyek tersebut disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan berharap bisa bertemu para aktor nantinya yang akan memerankan karakter-karakter ikonik ciptaannya. Siapa sih yang sudah tidak sabar dengan anime

pegunungan Nepal terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama Gryanotoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Oke teman Pro 2, tidak terasa ya waktu salsa sudah harus berakhir menemani kamu di edisi santai siang hari ini teman Pro 2. Dan nanti di sore ceria bakal ditemani bersama RJ John Sugi dan bisa menemani malam minggu kamu ya di malam hari ini. Thank you so much buat kalian semua yang sudah bergabung, sudah stay bareng Salsa dan 92,2. Sampai jumpa di edisi berikutnya, saya Salsa, see you on the next day part. Bye.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Informasi pertama teman Pro 2. BPJS Ketenagakerjaan memperkuat dampak program jaminan sosial melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian sebagai upaya mendorong keluarga bekerja tetap produktif dan mandiri secara ekonomi. Program itu dilaksanakan bersama Bank NTB Syariah dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan ke 52 penerima manfaat yang merupakan ahli waris peserta di Provinsi NTB Kamis 9 Juli 2026.

Informasi menarik berikutnya, kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo akan menggelar kegiatan paspuria di kawasan Car Free Day, Jalan Frans Sales Liga, Labuan Bajo, Sabtu 11 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, imigrasi juga menghadirkan layanan pengurusan paspor di Lounge Berry Cabang Marina, Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan paspuria di area CFD difokuskan sebagai sarana edukasi dan interaksi dengan masyarakat. Petugas imigrasi akan memberikan informasi mengenai alur dan prosedur pengurusan paspor, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang dokumen perjalanan. Selain layanan informasi, kegiatan informasi juga akan menyerahkan dengan kuis interaktif bersama keimigrasian, serta pembagian hadiah giveaway bagi masyarakat yang berpartisipasi. Informasi terakhir, Komunitas Perempuan Manggarai Jakarta terus menunjukkan komitmen

mengatakan bahwa komunitas yang dipimpinnya hadir sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menjadi ruang untuk pembangunan Manggarai dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhurnya. Menurut Emiliana, pelestarian budaya tidak hanya diwujudkan

0: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.
1: Ada Joni kembali temani kamu di sore ceria kali ini ya. Setelah kita masuk di Indonesia Top 20 Lokal, teman Bro 2 seperti biasa akan ada 20 tanggal lagu Indonesia yang akan hadir setiap minggunya ya, dari jam 3 sampai jam 4 sore hari ini, teman Bro 2 ya. Kita mulai langsung di posisi ke-20 ya, ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Kali ini turun 2 peringkat ke posisi 20 untuk minggu ini, teman Bro 2.
2: Posisi 20.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2. Rencanamu.
1: Ada teknikal dari Rhyme Lau deh.
2: Posisi 2.

download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

Taman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FM ND ya. Saatnya kita masuk di International Top 20 untuk minggu ini ya. Dan seperti biasa ada 20 tonggal gue manca yang bakal hadir buat kamu semuanya. Kita mulai di posisi ke-20 ya. Ada Lani, Prettiest Thing I've Ever Seen. Saat isi chartnya

0: Love You Anymore dari Ella Langley dan Morgan Wallen di posisi ke-12 minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-11, ada Risk It All dari Bruno Mars menempati posisi ke-11-nya minggu ini, Statistiman Pro 2.
1: Posisi 11.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman nomor 2, kita masuk ke top 10-nya International Top 20 untuk minggu ini ya. Kita berhenti ke posisi ke-10 dulu. Ini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure, Satisfaction.

0: juga teman Bro 2 di posisi kedua. Dan juara pertama kita di posisi pertama nih teman Bro 2, check it out.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

0: era lain dengan kamu-kamu di sore ini sebagai pemenang kita di International Top 20 ya. So that's a wrap teman Pro 2 di 20 tanggal lagu mancanegara untuk Indonesia ini ya. Jangan masih bakal terus menemani kamu di sore saya jam 7 malam nanti. Have fun buat semuanya masih terus nongkrong di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kamera pertandingan. Reaksinya yang penuh semangat membuat bocah itu ramai dibicarakan di media sosial dan disebut sebagai salah satu bintang baru Piala Dunia 2006 di luar lapangan tahun 2002 ya. Kane merupakan adik tiri Lamine Yamal dari ibu yang sama, Sheila Mbana. Dia lahir pada

merupakan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

jika umumnya mahasiswa menggunakan kemeja rapi dan alma mater, pria bernama Raga Tama ini menyembuhkan kampus dan jagatnya dengan cosplay ala musisi black metal gitu ya. Lengkap dengan corpse paint di wajah, kemeja dan celana hitam, serta jaket kulit berhiaskan paku-paku, Raga sapaan akrabnya tampil garang di hadapan dosen penguji. Dia seolah mengubah suasana sidang menjadi bak panggung konser cadas ya. Aksi nyentrik yang viral ini bukan tanpa alasan. Raga ternyata mengangkat tema yang sangat spesifik dan personal untuk tugas akhirnya, yaitu black metal. Tugas akhirnya berjudul perancangan buku komik dokumenter perjalanan band Santet sebagai artefak visual, menuntutnya untuk tidak hanya memahami teori tetapi juga menjiwai budaya visual genre musik tersebut. Keputusannya untuk berdandan ala black metal dalam bentuk totalitas dalam merepresentasikan subjek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di

hari bawah hujan ya. Saat ini pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya RRI mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: Bang.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
2: Waktumu adalah hakikat kehidupanmu. Itulah di antara ungkapan sebagian para ulama. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka minallah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, itu jannah. Wa ammal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli. Adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya, dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri, dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya.

hidup mereka. Time is money. Bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka, karena mereka memang orang-orang yang merekanya berpandangan kehidupan dunia kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu adalah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka punya ungkapan al-waqtu kasayf. Waktu ini ibaratnya pedang. Kalau Anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, Anda akan dipotong dengan waktu, alias Anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan Anda, tarikan nafas Anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun. Sesungguhnya Anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari, sepekan berkumpul menjadi 1 bulan, 4 pekan, menjadi 1 tahun, 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian Anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan ungkapan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu sia-sia tanpa bertambah dengan amal solehnya. Manadimtu ala syai'in kana nabi ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yasid fihi amali. Tidak ada penyesalnya aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia. Sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam, yang berarti umurku berkurang, sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi dengan semua waktu yang mereka miliki. Mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikat mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, dakwah, bersabar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mereka dianggap cerdas akalnya, jika mereka pandai memanfaatkan waktu yang dimilikinya, dengan ungkapan ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahar la ayati ulil albab. Dalam pencipta langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah taala. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah taala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda, lebih-lebih
Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini seorang ini dia bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sharing to do list weekend kamu, ya di Pro 2 akan menjadi teman terbaik kamu. Apa yang menjadi to do list weekend kamu ya, silakan di malam hari ini. Oke, dari kakak Lutfi, halo Lutfi. Kak, kalau saya tuh weekend biasanya nongkrong saja di pantai kakak. Palingan hari libur kemarin minggu, selebihnya tuh sibuk terus kakak. Ya di pantai saja, kalau tidak bersih-bersih pakaian. Tapi sorry, biasanya main bola kakak. Oke,

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow! Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 FM Indus Rajon temani kamu semua di Sabtu sore ini ya, 11 Juli 2026. Have fun buat semuanya di edisi kali ini. Saya pesenar dari RJ Frankie yang temani kalian semua. Dijaga malam, jangan galau malam ya. John pamit, terima kasih banyak buat semuanya. Have a nice day.

Kita awali kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini dengan info pro 2. Informasi pertama, BPJS Ketenagakerjaan dorong kemandirian ekonomi melalui program PEKA. Dikutip dari rri.co.id, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat dampak program jaminan sosial melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian sebagai upaya mendorong keluarga pekerja tetap produktif dan mandiri secara ekonomi. Program tersebut dilaksanakan bersama Bank NTB Syariah dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan kepada 52 penerima manfaat yang merupakan ahli waris peserta di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis 9 Juli 2026. Di informasi kedua, Polres Ngada tertibkan pajak kendaraan. Satlantas Polres Ngada bersama instansi terkait menggelar operasi gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanah Lodu, Kecamatan Bejawa, Kabupaten Ngada. Operasi digelar pada Kamis 9 Juli 2026 sore. Operasi yang dimulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah itu melibatkan personel Satlantas Polres Ngada, TNI, Dispenda, Bapenda, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Kegiatan dipimpin oleh KBO Satlantas Polres Ngada, Ibda Ari Wibawa Selan SH. Informasi terakhir, ketika air mengalir, ada harapan yang tumbuh di Desa Siru. Dikutip dari rri.co.id, pagi itu suara gemericik air terdengar begitu berbeda di Kampung Beo, Siru, Kopa, dan Kolong, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai. Bagi sebagian orang, air yang mengalir dari keran mungkin merupakan hal biasa. Namun bagi warga di tiga kampung itu, suara tersebut adalah bertanda bahwa penantian panjang selama puluhan tahun akhirnya berakhir. Selama ini air bersih bukanlah suatu yang mudah didapat. Setiap hari warga harus berjalan cukup jauh, menghabiskan tenaga dan waktu hanya untuk membawa pulang beberapa jerigen air demi memenuhi kebutuhan keluarga. Aktivitas sederhana seperti memasak, mencuci hingga menyediakan air minum menjadi perjuangan yang tak pernah benar-benar usai. Demikian info Pro 2 yang dapat disampaikan di malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Jaga malam bersama Frankie atau Mampro 2 kembali menemani kamu di udara ya di hari Sabtu weekend di Mampro 2 di tanggal 11 bulan 7. Tidak terasa ya sudah tanggal 11 nih Mampro 2. Sudah mau di pertengahan bulan 7. Perasaan baru kemarin tanggal 1 nih Mampro 2. Tenang ya, Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah pastinya dengan program-program terbaik dari kita dan juga playlist-playlist terbaik di malam hari ini Mampro 2. Biar bisa menemani kamu yang lagi bersama keluarga menikmati weekend ya, mungkin lagi di pinggir pantai, lagi di jalan atau lagi di ruangan keluarga ya, bareng keluarga yang menikmati kopi ini Mampro 2. Oke, seperti biasa kita di jam 19.30 nanti akan menghadirkan narasumber di edisi CLBK hari ini ya Mampro 2. Ada cewek-cewek keren yang kemarin mengikuti kegiatan Youth Day di Maumere ini Mampro 2. Kita akan mengupas tuntas nih tentang kegiatan mereka, keseruan mereka. Tentunya ini juga ya ditayang di YouTube-nya RRIND dan juga Facebook-nya RRIND teman Pro 2. Untuk kamu yang mau kepo-kepo, mau tanya silakan drop pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya.

0: Mila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik.

Masih bersama Frankie, yes, di 92,2 FM Pro 2 RRND ya. Teman Pro 2, sedikit lagi nih, sekitar ya 5 menit lagi ya kita akan memulai obrolan kita di CLBK. Seperti biasa ya teman Pro 2, kamu juga bisa mengirimkan pertanyaan kamu melalui WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 082147650042. Karena di malam hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat seru, menyalakan semangat orang muda, cerita dan inspirasi dari Nusra Youth Day teman Pro 2. Mungkin yang kita lihat di media sosial kemarin ya bersiliweran, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Maumere nih teman Pro 2. Nah, mau tahu apa saja nih keseruannya, langsung saja ya join bersama kita nanti nih teman Pro 2 di YouTube-nya RRND dan juga Facebook-nya RRIND.

0: do.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu. Yes, spesial di malam hari ini seperti biasa kita menghadirkan CLBK ya teman Pro 2 dengan anak muda yang luar biasa yang inspiratif nih teman Pro 2. Anak OMK nih untuk kamu yang malam minggu ya lagi bingung bengong, nah bisa saksikan kita juga di YouTube-nya RRIND dan juga Facebook-nya RRIND. Dan di malam hari ini teman Pro 2 kita sudah ada teman-teman dari OMK Purere, kemudian OMK Onekore yang mewakili ya, terus OMK Katedral dan juga Mauta Paga. Ini satu kota ini nih teman Pro 2. Dan mereka ini yang kemarin hadir di Nusra Youth Day di Maumere. Nah, mau tahu keseruannya kita langsung saja ya di YouTube-nya RND dan juga sudah hadir di studio mereka berempat nih yang sudah ready banget nih teman Pro 2. Halo, selamat malam.
1: Halo, Kak. Halo.
0: Aduh, lag-lag sendiri nih, gugup nih. Cewek semua nih satu ruangan. Oke, teman Pro 2, ini ada 4 cewek cakep di malam hari ini yang bersama saya di CLBK. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu mungkin dari paling ujung.
2: Okay. Selamat malam teman-teman Pro 2. Halo, saya Elda. Saya perwakilan dari Paroki Santo Yosef Onekore. Halo teman-teman Sinjo.
0: Wow. Oke, okay, next boleh.
3: Oke, okay, selamat malam Kak Frankie.
0: Malam.
3: Malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Ica. Saya dari OMK Purere. Teman-teman San Mare, selamat malam.
0: Oke. Okay.
4: Salam kasih ketua ya Ica.
0: Iya. Oke, okay, boleh lanjut.
4: Oke, okay, selamat malam teman-teman Pro 2 ND. Perkenalkan nama saya Neosa, saya dari OMK Kristus Raja Katedral ND.
0: Mm-hmm.
4: Tapi Kakak Frankie,
0: okay,
4: di saat kegiatan NYD itu saya ada panggilan kesayangan.
0: Oke, okay, apa tuh? Apa tuh?
4: Teman-teman OMK dari Kus Kepanawungan ND itu panggil saya Princess.
0: Ya, oke, okay, Princess. Boleh next, Princess.
5: Hai teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Ance, saya dari Paroki Mauta Paga. Untuk teman-teman Afrasa lo, jangan lupa nonton ya. Kalau ada pertanyaan, komen-komen saja.
0: Waduh. Silakan ya teman Pro 2 yang mau bergabung juga silakan. Nah, saya pengen tahu di keseruan kemarin di kegiatan Youth Day itu apa saja sih? Mungkin dari parit pinggir lah. Okay. Kemarin itu kegiatan apa saja sih di Nusra Youth Day itu?
5: Jadi di Nusra Februari itu tuh Kakak, kami dari sini berangkat 3 kefikepan, kefikepan okay. Ende, kefikepan Bayi, sama kefikepan Bajawa.
0: Bajawa.
5: Setibanya di sana kami disambut sangat meriah. Disambut dengan sapaan adat, pengalungan, kemudian ada gawi dan jai bersama. Hari berikut dilanjutkan dengan ziarah kreatif. Jadi kami dibagi dalam 3 kelompok, kelompok merah, kuning, dan hijau.
3: Yeah.
5: 3 kelompok itu dibagi ke ziarah, destinasi ziarah rohani masing-masing itu beda-beda tempatnya. Oh. Jadi mungkin selanjutnya bisa teman-teman saya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan mewakili ya dari masing-masing paroki nih, contohnya ya, teman-teman dari Onekore. Kemudian ini berapa orang sih yang berangkat kemarin, satu-satu saja atau ada yang lebih dari satu?
5: Kalau kami dari Mauta Paga sih ada dikirim utusan 3 orang perwakilan dari paroki Mauta Paga,
0: mm-hmm,
5: yang kemudian akhirnya mengikuti seleksi.
0: Oh, ada seleksi ada juga.
3: Ada seleksi juga. Iya.
5: Pertanyaan itu banyak sekali untuk menguji apakah teman-teman yang nantinya akan menjadi perwakilan dari paroki untuk mengikuti NYD itu tuh benar-benar ikut kegiatan itu dari hati, dari niat, ataukah hanya sekedar untuk ikut rame saja. Makanya dibuatlah seleksi dari tim komisi kepemudaan Kuskupanagung ND.
0: Oke, saya kira
5: kami dari paroki 3 orang.
0: Oh, saya kira kayak ya sudah ya, siapa yang punya niat jalan, sudah jalan.
3: Ada seleksi lagi.
0: Oke, diseleksikannya. Kayaknya orang-orang tertentu saja yang dipilih nih teman Pro 2. Kayaknya macam kami kayaknya tidak bisa nih.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kemudian yang diwakilkan oleh Kak Anse sendiri untuk teman-teman di Mauta Paga.
5: Kami ada 3 orang.
0: Oh, 3 orang.
5: Saya, Ica, sama Ita.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kemudian teman-teman dari masing-masing OMK ini langsung dikumpulkan di mana tuh, atau jalan sendiri-sendiri atau digabung di mana itu pas mau berangkat gitu?
3: Jadi itu kami dari Keuskupan Agung ND itu ada konsolidasi, Kakak.
0: Oh, iya.
3: Itu terjadi di Gereja Purere. Itu terjadi di mulai dari hari Senin, itu dibagi penginapan ke rumah-rumah lingkungan dari Paroki Purere, Kakak. Itu nginapnya 3 hari 2 malam.
0: Yeah.
3: Hari Rabunya baru kami berangkat ke Maumere, Kakak.
0: Oh.
3: Yeah.
5: Sebelum konsolidasi itu kan konsolidasi untuk tingkat kesukaan untuk ND ya.
0: Yeah,
5: Kalau untuk kesiapan ND sendiri itu juga ada konsolidasinya. Jadi kesukaan untuk ND ini tim komisi kepemudaannya ini membuat semacam konsolidasi untuk masing-masing kesiapan. Kalau ND sendiri itu kita waktu itu tanggal berapa ya? Itu satu hari full kita konsolidasi kegiatannya itu di Kilo 9 kafe Watu Mere itu.
0: Oh, yeah,
5: satu hari kami nginep di sana.
0: Oke.
5: Okay, yeah. Sebagai bentuk persiapan peserta NYD nantinya jangan sampai kita dari Kuskupan Agung ND sendiri khususnya kesiapan ND itu tuh antara teman OMK itu tuh tidak saling kenal.
0: Iya,
5: karena ini kan gabungan dari banyak orang.
0: Banyak benar. Jadi setidaknya kita saling kenal dulu.
5: Iya, sebelum ketemu teman-teman di Komere.
0: Nah, mungkin banyak di luar sana juga yang belum tahu ya sebenarnya Nusra Youth Day ini apa sih yang kamu ikut ini? Mungkin orang juga penasaran kan, ini sebenarnya buat apa? Kegiatan apa sih sebenarnya Nusra Youth Day?
4: Jadi kegiatan Nusra Youth Day itu gabungan dari orang muda Katolik se Nusa Tenggara
3: Region Nusra.
4: Jadi itu ada NTB, NTT itu ND, Sedartan Flores, Sumba, Kupang, Atambua. Jadi kita banyak di situ. Jadi dulu kan biasanya itu kita hanya bisa dengar saja, oh orang muda tuh ternyata banyak loh se-Nusra begitu. Dan sekarang kemarin di saat kegiatan itu, oh ini wujud asli orang muda ternyata. Jadi untuk apa kan kita masih pacaran beda agama, masih ada banyak loh orang muda nih se-Nusa Tenggara nih. Itu mungkin salah satu alasan orang muda banyak yang mengikuti kegiatan ini.
0: Ada hasilnya tidak?
4: Iya, ada hasilnya.
0: Oke. Nah, ini berarti wilayahnya meliputi Bali, NTB, NTT ya, berarti kemarin itu pesertanya mungkin bisa berapa?
5: Hampir 1000, 843.
0: Oh, 800-an ya?
5: Dari 9 kuskupan, ada kuskupan Denpasar, kuskupan Agung ND, kuskupan Maumere, Agung Kupan,
4: Wetabula,
5: Wetabula, Larantuka, Labuan Bajo, Ruteng.
0: Wow.
5: Ada 9 kuskupan.
0: 9. Oke. Jadi di sana sekitar berapa hari? 3 hari ya?
4: Lima hari.
0: Mungkin kegiatan-kegiatan apa saja sih pada saat di sana itu, mungkin pas datang begitu, atau dari teman-teman dari OMK di sini, contohnya ada menyiapkan sesuatu untuk ditampilkan, atau memang hanya mengikuti apa begitu yang diarahkan oleh panitia misalnya? Boleh ya, siapa sih?
4: Ayo, siapa nih?
5: Kegiatannya itu berdasarkan rundown ada 5 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Juni. Tetapi untuk kegiatan fullnya itu dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Tanggal 1 itu ketika kita tiba untuk Kuskupan Agung ND sendiri itu tibanya sekitar jam 5 atau 6 sore.
0: Okay.
5: Jadi kita datang langsung kemudian dibagi tempat tinggalnya. Kebetulan kita semua itu tuh tinggalnya di wilayah Paroki Nita.
0: Okay.
5: Jadi kita disambut kemudian berdinamika dengan keluarga asuh yang kita tinggali. Setelah itu hari kedua itu ada beberapa rangkaian kegiatannya, opening ceremony, kemudian kegiatan apa, parade.
0: Okay.
5: Parade tiap kuskupan. Lalu di hari kedua itu ada ziarah kreatif. Kita mengunjungi semacam wisata rohani di Maumere yang tadi sudah dijelaskan sama Elda. Kalau kita dibagi beberapa kelompok, ada yang di Nilo, ada yang di Magepanda. Kita mengunjungi tempat
0: Jadi dibagi-bagi begitu. Semua peserta
5: ditumpuk
0: begitu
5: di satu tempat, tapi dibagi menjadi tiga kelompok.
0: Okay.
5: Yang nanti masing-masing kelompok itu ada beberapa titik kunjungannya.
0: Okay.
5: Setelah itu kita ada apa ya, di hari berikutnya ada talk show. Kemudian
4: sebelum itu
5: ziarah kreatif itu puncaknya itu kita di masing-masing paroki itu ada misa dan adorasi. Lalu ada diskusi dengan Bapak Uskup. Kebetulan pada saat itu jadi momen di mana kita bisa ketemu dengan Bapak Uskup dari 9
0: kuskupan.
5: Wow. Ada momen di mana orang muda itu berdialog khusus dengan Bapak Uskup yang hadir di masing-masing titik itu.
0: Okay.
5: Lalu di hari berikut kita ada talk show dengan narasumber Kavio, terus Romo Patris, Romo Pascal, dan juga Bapak Uskup kita, Bapak Uskup Agung ND. Itu yang menjadi narasumbernya. Setelah itu di malam hari itu kita ada pentas budaya.
0: Pentas
5: jadi
0: budaya.
5: Kuskupan Agung ND sendiri juga menyiapkan satu acara.
0: Oh,
5: yang teman-teman kuskupan lain juga siapkan. Acara untuk ditampilkan. Lalu di hari terakhir itu kita
3: Misa penutup.
5: Misa penutupan.
0: Oke, dan saya lihat juga ya di media sosial kan ramai itu kayak orang pakai pakaian adat dari masing-masing daerah. Nah, dari keempat ini, dari semua kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman ikut kemarin tuh, ada tidak sih yang kayak paling berkesan begitu ya?
4: Semuanya berkesan. Semuanya. Semuanya.
0: Paling.
4: Dan apa ya?
0: Apa ya?
5: Yang paling sendiri yang mana?
0: Mungkin ketemu OMK dari Bali mungkin. Nama Ketut begitu atau siapa?
4: Yang paling berkesan menurut saya itu di pentas seni malamnya itu. Okay. Karena semua dari berbagai daerah itu menampilkan.
0: Okay.
4: Beberapa ada yang teater, tarian adat mereka masing-masing dari daerah masing-masing itu. Mm-hmm. Kayak wow, ternyata tarian mereka begini. Jadi kita bisa ada pengetahuan baru kan ya, Kak? Okay. Yang paling berkesan itu kalau saya.
0: Boleh mungkin dari
5: kalau dari saya ini agak sedikit sedikit rohani mungkin.
0: Tidak masalah sih. Saya Katolik. Katolik nih. Ya.
5: Jadi hari kedua itu yang kita ziarah, kami ziarah itu kakak. Rasa sempat sakit. Sempat sakit, minta maaf saya diare hebat dari subuh. Kemudian teman kamar saya, Ibu Helmi bilang, aku yakin mau ikut, saya yakin saya ikut. Kemudian waktu itu saya dapat kelompok hijau, kami jadi ke Mangipanda.
0: Oke.
5: Mangipanda ke Bukit Kajulu.
0: Panas ya.
4: Sepanas apa mau mirip saat itu?
0: Oke. Okay,
5: kemudian pas makan pagi ibu bilang, kayaknya kamu harus minum oralit deh. Sekarang ibu sehari harus minum air kelapa. Cari di mana air kelapa asli ini? Kita tahu nggak mirip ini. Kemudian sudah ibu kelapa. Jalan makan. Kemudian waktu di Mangipanda itu kan bukit-bukitnya bagus sekali.
0: Okay.
5: Sangat bagus, dan saya lihat bis itu saya terpukau. Sangat terpukau. Kemudian saya ingat satu ayat kitab suci itu dari Matius bab 6 ayat 30 itu bilang, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saya ingat itu ketika saya ragu itu, Tuhan Yesus, saya mau minum air kelapa, tapi di mana air kelapa? Kemudian setelah kami pulang dari destinasi kedua itu gua Maria Latubea, setelah saya turun dari atas, pas pulang penjual air kelapa tidak ada. Nanti ketika saya turun dari atas gua itu ada penjual. Bapak-bapak yang sebelumnya tuh pas kami naik tidak ada. Saat itu saya langsung, aduh Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Doa sekecil apapun, doa sederhana apapun dari kami yang percaya pasti terkabul. Jadi itu yang
0: paling berkesan di momen itu ya. Wow. Mungkin Ica?
3: Iya, kalau dari saya semuanya berkesan sih kakak, tapi ada satu ziarah kakak, ziarah kreatif. Itu kami pergi ke, kalau di kelompok kami, kelompok merah itu kami dapat di gereja tertua Sika, Pantung Bunda Segala Bangsa, sama Lela di Visum Fatima. Jadi itu luar biasa sih, yang saya tidak tahu. Sejujurnya saya tidak tahu gereja kita di sini Flores ada gereja tertua. Dan sejarah-sejarahnya luar biasa, itu yang membuat berkesan di saya pribadi kak.
0: Wah, wow, mungkin tadi sudah ya, belum?
4: Princess sudah.
5: Semua. Saya sih yang paling berkesan sama teman-teman semua kegiatan di sana itu tuh panitia di sana luar biasa hebat. Mereka bisa mengemas acaranya itu tuh benar-benar berkesan, dan juga kita ikut kegiatan, setiap kegiatan itu tuh dapat sesuatu, ada maknanya. Tapi untuk saya sendiri yang masih teringat sampai sekarang, bahkan sampai di setiap kegiatan saya di rumah itu adalah lagu NYD-nya, theme song-nya. Bagaimana ketika orang muda Katolik se-Nusra itu berkumpul satu tempat yang besar dengan yang jumlahnya hampir 1000 orang, semuanya bersemangat nyanyi dan dance lagu Nusra Youth Day. Jadi itu benar-benar kayak orang-orang berbeda dari banyak daerah, beda-beda tapi punya semangat yang sama. Jadi itu kelihatan sekali. Jadi semangat itu tuh nular antara satu dengan yang lainnya. Dan sampai sekarang lagunya ternyata
4: di saat tidur pun
5: tidak silap.
4: Orang muda
0: ada gerakannya juga. Oke. Nah, dari tadi ya yang paling berkesan nih, apa sih kayak momen, maksudnya dari momen itu pulang tuh apa sih yang bisa menjadi yang bisa diambil lah dari semua kegiatan itu menjadi bekal kamu yang pada saat pulang tuh. Bukan sekedar hanya hura-hura kan ke sana jalan-jalan, tidak kan? Pasti ada sesuatu nih mungkin. Oke, ada apa? mungkin langsung lihat kayaknya tunda deh cari pasangan harus ikut.
4: Salah satunya 2030.
0: Mungkin.
1: Kalau dari saya sih dari kegiatan Nusra Yude ini nih datang ke sana ketemu dengan teman-teman dari 9 kesurupan, teman-teman dengan teman-teman orang muda Katolik di sana, itu melihat akhirnya saya melihat bahwa oh teman-teman orang muda Katolik ini banyak sekali dan mereka semua ini masing-masing orang ini punya potensi yang luar biasa. Yang biasanya kan saya sendiri pribadi ataupun teman-teman lain, teman-teman muda lainnya itu tuh pasti seringkali ada perasaan ketika dimana kita kayak merasa ragu dengan kemampuan diri, tidak percaya diri, kemudian meremehkan pelayanan-pelayanan kecil yang kita lakukan di gereja. Terkadang kan kita bilang, teman-teman di sana tuh melakukan hal yang besar, tapi saya di sini saja. Tapi ketika lihat teman-teman muda di sana dengan semangat yang luar biasa, saya jadi melihat bahwa oh ternyata orang muda Katolik ini banyak punya potensi luar biasa. Mereka berani bersuara, mereka percaya diri, mereka berani untuk ambil tindakan, kemudian mereka punya semangat yang luar biasa. Dan walaupun mereka terlihat mungkin di mata orang lain hal-hal yang mereka lakukan itu kecil, tapi ternyata berdampak yang besar bukan hanya bagi diri mereka sendiri tapi juga buat masyarakat dan gereja. Itu sih.
0: Wow, iya benar ya. Jadi kita bisa merubah cara pandang kita
1: cara pandang,
0: juga. Ketika kita pulang dari sana tuh, dan saya berpikir juga Bapak, orang muda Katolik ya pada khususnya itu, bahwa sekarang tuh makin berkembang dan masih istilahnya aktif begitu. Dan mungkin ada sebagian kan yang kayak menganggap OMK itu hanya sekedar kumpul-kumpul atau komunitas tanpa tujuan mungkin ya. Tapi di sisi lain ada kegiatan kemarin yang saya lihat itu, ini sesuatu yang besar ya, sesuatu yang luar biasa yang benar-benar membangun gereja kita juga nih teman Pro 2. Nah mungkin setelah mengikuti kegiatan kemarin, ada tidak sih kayak pengen ikut lagi begitu?
4: Pastinya.
0: Oke teman Pro 2, ini kayaknya yang akan ikut lagi di next session.
4: Panitia Labuan Bajo NYD 2030.
1: Di tahun 2030 ini ada NYD yang keempat, ini kemarin yang ketiga, NYD keempat ini tahun 2030 itu di Labuan Bajo.
0: Ya, guys. Labuan Bajo.
1: Labuan Bajo, we are coming.
4: Kami membatalkan rencana pernikahan di 2030.
0: Itu berapa tahun sekali sih?
1: Empat tahun sekali.
0: Kalau jadi,
1: yang paling dekat ini kakak di tahun 2027 itu ada Indonesian Youth Day di Sorong, Papua. Itu perkumpulan orang muda Katolik bukan hanya wilayah Nusa tapi seluruh
4: Indonesia.
1: Kalau 2023 di Bandung, di
4: Manado,
1: Palembang, dan tahun depan itu di Sorong, Papua. Dan kemudian di tahun yang sama 2027 juga itu sekitar bulan November atau September itu ada World Youth Day di Korea Selatan. Dan yang paling dekat untuk lingkup kecilnya ke Kepang ND itu ada ND Youth Day di Nangapenda bulan Agustus ini.
0: Kalau ke Papua ada niat ikut tidak?
4: Mau.
0: Apalagi ke Korea nih.
4: Itu, yang Nusra saja kami pengen ikut, apalagi yang Indonesia.
0: Benar, itu pasti lebih hebat lagi.
4: Iya, lebih banyak.
0: Lebih wow juga.
1: Kalau di World Youth Day pasti ketemu dengan Bapak Paus.

0: Ica boleh apa? Gabi ini, pasti ya.
1: Iya kakak. Jadi yang kami tampilkan di sana itu adalah teater. Tetapi juga diselingi dengan tarian adat dari masing-masing kefikapan. Dari Bejawa ada Jai, lalu dari Nagikyo itu ada Dero, sama Endil, nanti ditutup dengan Gawi, Endilio Gawi bersama. Itu saja yang
0: kita tampilkan. Oh, yang dibawa oleh teman-teman dari adat. Jadi setiap kefikapan itu punya
1: acara.
0: Kelihatan di penutup ada ini ya, ada Alfred Gare and Friend ya.
1: Iya, benar. Ada kakak Tommy Bola juga, jebolan dari X-Factor.
0: Oh, seru nih. Oke, nah setelah mengikuti kegiatan ini kemarin, sebenarnya menurut kamu seberapa penting sih ini kegiatan ini untuk teman-teman?
2: Menurut saya penting sekali.
0: Penting sekali ya.
2: Karena membangun relasi itu penting kakak. Bukan hanya sekitar paroki dalam kota, tapi kita juga bisa keluar senusra, bahkan Indonesia maupun dunia, itu penting. Karena jujur saya sendiri kemarin tuh merasa, apakah saya gabung di OMK hanya sekitar TPA PT Kompros dalam itu paroki dalam kota, ataukah bagaimana? Seiring berjalannya waktu, ternyata saya diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan NYD ini. Situ kita bisa mendapat banyak teman baru dari berbagai daerah juga. Itu menurut saya penting sekali.
0: Mungkin boleh yang lain tambah.
3: Dari saya, seberapa penting Nusra Youth Day ini? Menurut saya di tengah perkembangan zaman ini, kita tahu semuanya serba digital, serba instan. Kita semua ini punya media sosial, kita hidup dengan dunia digital. Kita hidup di media sosial, punya banyak followers, punya banyak teman di Instagram, TikTok, Facebook. Tapi kalau kembali ke dunia nyata itu tuh rasanya sepi. Sama seperti yang disadarkan dengan materi dari Romo Patris. Kita punya banyak sekali kenalan di sosmed, tapi kembali ke diri sendiri, tapi di dalam diri kita tuh kita merasa sepi sendirian. Nah, dengan adanya Nusra Youth Day ini menjadi ruang untuk kita sadar bahwa kita ini punya komunitas yang nyata. Kita punya teman-teman seperjalanan, seperjuangan, teman-teman yang bisa, teman-teman di dunia nyata yang bisa saling menguatkan, saling belajar satu sama lain, dan juga saling membantu untuk menemukan jati diri ataupun diri mungkin yang sempat hilang karena terlalu sibuk hidup di dunia sosmed.
0: Benar. Iya sih, menurut saya sih benar sih. Kalau kalau di era-era sekarang kan orang lebih bersikap individual sih.
1: Iya, benar.
0: Lu gue kan zaman sekarang ya. Tapi ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, menurut saya sih sangat bermanfaat, sangat, tentunya ya.
1: Sangat penting.
3: Bukan sekedar foto-foto atau
0: iya sih.
3: Tapi tadi yang Elsa bilang, bangun relasi. Kita jadi punya teman
1: baru.
3: Bukan hanya teman-teman wilayah ND saja, tapi lebih lingkup lebih luas di kuskupan ND dan lingkup besarnya di Nusra Youth Day.
0: Oke. Aduh, kita juga dibatasi waktu nih, padahal masih seru, masih pengen tanya banyak sebenarnya. Tapi di pertanyaan akhir saya pengen teman-teman ya bisa memberikan pesan atau untuk OMK-OMK lain atau teman-teman yang di luar sana ya, dengan yang belum mengikuti kegiatan-kegiatan OMK yang kecil-kecilan atau kegiatan-kegiatan seperti Nusra Youth Day kemarin. Mungkin?
4: Jadi untuk teman-teman OMK, dimanapun kamu berada, jangan malu menjadi saksi cinta dari Tuhan Yesus Kristus. Karena sekecil apapun hal yang kamu alami, hal baik kah, hal buruk kah, tunjukkan bahwa itu merupakan cinta dari Yesus sendiri.
1: Kalau dari saya sih lebih fokus kepada teman-teman yang seumuran saya. Karena di saya mengikuti kegiatan OMK itu banyak kakak-kakak yang sudah lebih tua daripada saya nih.
5: Iya.
1: Jadi saya rasa teman-teman tidak usah malu, jangan sungkan untuk gabung dengan OMK paroki. Kalian pelan saja dulu dari lingkungan, lalu kalian bisa masuk ke pengurusan OMK paroki. Karena di kegiatan OMK tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seru. Karena kalau misalnya kalian menghabiskan waktu di usia muda yang hanya untuk hura-hura saja, itu sangat-sangat tidak penting. Jadi saya rasa teman-teman harus masuk kegiatan OMK ya, teman-teman.
0: Oke,
2: kalau dari Princess. Kalau dari saya sama seperti Ica, OMK itu butuh regenerasi. Kalau yang sudah berusia seperti ibu, tolong segera menikah. Kapan mau sampai kapan gitu kan? Pastinya mereka juga akan menikah suatu saat nanti. Jadi OMK itu sangat butuh regenerasi. Untuk itu, teman-teman OMK, Sekuskupan Agung ND, khususnya di paroki.

0: Koki Dalam Kota TPPT Komplus. Mari segera bergabung. Seru gabung OMK. OMK itu bukan hanya sekedar kor-kor dan kor.
1: Ya.
0: Ada kegiatan yang bikin kita sama-sama gembira di dalam situ.
2: Bertumbuh.
0: Ya, saling berkembang. Mari gabung OMK. Karena di sini ada princess.
2: Itu highlight.
0: Itu yang paling penting.
2: Oke, kalau saya untuk teman-teman yang belum punya kesempatan atau belum sempat ikut kegiatan semacam NYD ini, karena ini juga jadi kegiatan pertama saya, kegiatan orang muda dari banyak kuskupan ini, pertama. Teman-teman yang belum ikut, jangan malu, kalau misalnya ada kesempatan, silakan daftar dan ikut, karena kegiatan ini kegiatan positif dan punya banyak manfaatnya. Banyak sekali hal-hal yang didapat. Dan kalau untuk teman-teman mau ikut kesempatan ini, jangan lupa untuk selalu aktif dan bergabung dalam kegiatan orang muda Katolik, komunitas rohani, baik di KUB lingkungan maupun di paroki. Jadilah orang muda yang berakar dalam iman, hadir dalam gereja, dan berdampak untuk masyarakat dan bangsa.
1: Oke, teman berdua. Wow, ini pesan-pesan semuanya kena nih teman berdua. Semoga ada ya yang tergerak hatinya di luar sana nih untuk bisa bergabung dengan teman-teman OMK. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi ya perbincangan singkat kita yang sangat seru sih, yang sangat mendalam, yang sangat berisi juga dengan teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan Nusra Youth Day kemarin. So, terima kasih untuk kamu yang selalu stay di 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu. Frankie akan kembali setelah yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Back to 92,2 FM Pro 2 RND, dari tempat terbaik kamu. Dan masih bersama Frankie menemani kamu di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan kita mau menikmati music live chat lokal ya. Kita akan membahas tentang musik lokal yang paling enak didengar sekarang tuh, teman Pro 2. Lagu-lagunya Wiz Baker. Kita akan membahas tentang Wiz Baker nih. Semua lagu-lagunya akan kita playlistkan di malam hari ini. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang masih jalan-jalan bareng pasangan ya, jangan lupa untuk mencoba menu-menu baru mungkin di malam hari ini ya, jajan-jajan ringan di seputaran Endau. Ya, biar menikmati malming kamu tuh berkesan nih, teman Pro 2. Oke, Franky masih bersama kamu ya dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, itu dia tadi Wiss Baker dengan Safly. Untuk kamu yang di malam hari ini yang mungkin lagi galau, jangan melampiaskan atau mencari pelarian ya teman Pro 2 ke yang tidak baik itu. Kamu cukup mendengar kita aja di 92,2 FM teman Pro 2, biar kamu bisa terhibur ya. Atau mungkin kamu yang lagi galau, yang mungkin lagi di PHP-in, atau yang lagi LDR ya, dari tadi belum dapat notif nih, notif ya teman Pro 2, boleh pantau kita aja ya, yang lebih pasti-pasti nih teman berdoa. Nah, kita akan membahas tentang Wiss Baker ya, penyanyi penantun lagu-lagu hits asal Indonesia Timur nih teman berdoa. Nah, bagi penikmat musik Indonesia Timur tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan nama Wiss Baker ya kita semua. Nah, penantun lagu-lagu hits yang sangat populer di kalangan anak-anak muda ini dengan musiknya yang enak didengar ya, lagu-lagunya yang menjadi hits, tak heran Wiss Baker sering berduet dengan penyanyi-penyanyi terkenal seperti Eko Show, kemudian Tutun Karibo juga ya, dan rapper-rapper lainnya dari Timur ya. Nah, pelantun lagu Rindu Rumah ini merupakan musisi asal Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, dengan nama lengkap Andi Cecil Tuharea ya, sebagaimana dilansir dari Gala Media News dari akun TikTok @kabes.bov ini, saat Wiss Baker menghadiri sebuah acara. Jadi nama panggungnya Wiss Baker, nama lengkapnya Andi Cecil Tuharea teman Pro 2. Dan ini asal Maluku Tengah. Memang kita kalau kita dengar lagu-lagunya tuh apalagi di Sepertiga Malam, aduh itu pokoknya lagu itu benar-benar tembus dari dada, dari telinga sampai dada nih teman Pro 2. Kalau menurut saya sih, kalau menurut kamu itu berlebihan, it's okay ya teman Pro 2, itu tidak masalah. Oke, kita nikmati dulu ya untuk kamu yang lagi menikmati malam-malam seperti ini, Wiss Baker dengan Malam. Check this out. Wizzy Bass.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

MLC lokal ya teman Pro 2 ya, kita masih membahas tentang Wes Baker. Nah, dari lagu malam tadi ya, itu lagunya kemudian viral. Dan hal ini juga tidak dipungkiri ya, karena perkembangan media sosial nih. Kalau kita berbicara soal perkembangan musik di wilayah timur teman Perdoa, kita ini semua tidak terlepas dari kemajuan media sosial. Contohnya TikTok dan Instagram, Facebook dan lain sebagainya, itu yang membuat orang tuh lagu tuh cepat untuk tersebar ya, dan banyak orang untuk mencari lagu tersebut dalam berdoa. Nah, salah satunya lagu-lagunya Wes Baker juga ya. Dan kemudian ketika orang mendengar lagu Malam waktu itu, yang lagu yang pertama lagu viral itu, kemudian orang mulai mencari tahu nih, oh ini sebenarnya siapa, suaranya enak dan lirik-liriknya tuh kena sekali di perasaan masing-masing nih teman berdoa. Nah, akhirnya dia juga kembali menghadirkan lagu-lagu terbarunya dia ya, lagu-lagu dengan ciri khasnya dia yang nyaman di telinga tentunya ya. Dan kemudian membuat penyanyi-penyanyi lain untuk berkolaborasi dengan dia teman berdoa. Nah, salah satunya Totong Karibo nih.

0: baby.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RR Rende, teman terbaik kamu. Dan ya tadi sudah ditanya sama Wis Bekir dan teman-teman ya, nikah kapan nih teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin di malam minggu ini bingung dan masih sendiri ya, mau chat tidak ada pasangan, terus mau telepon juga pasangan belum ada. Mungkin ya yang paling setia adalah ya Frankie ya, yang menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di malam minggu ini teman Pro 2. Dan kita masih membahas tentang Wis Bekir dan juga fenomena-fenomena lagu-lagu timur ya teman Prodo. Dan di beberapa tahun terakhir ini memang lagu-lagu timur tuh lagi hype-hypenya ya, sampai mendapatkan awards, kemudian sampai di notice sampai ke luar negeri juga ya. Kenapa lagu-lagu ini menjadi viral? Nah mungkin orang sudah bosan dan terlalu terbiasa dengan lagu-lagu yang galau. Nah mungkin orang butuh lagu-lagu yang energik nih ya, melodi yang khas, kemudian mudah diingat, lirik sederhana dan menyentuh. Kemudian tadi Frank sudah bahas bahwa perkembangan media sosial ya, terutama TikTok, Instagram, YouTube, membuat lagu-lagu timur itu cepat viral karena digunakan sebagai latar video. Nah selain daripada itu ya, kita juga menghadirkan identitas budaya yang kuat. Nah hal ini juga yang membuat lagu-lagu timur itu digemari oleh banyak orang. Kemudian dukungan komunitas dan musisi lokal, ya benar sekali ya, banyak sekali teman-teman musisi-musisi lokal khususnya di wilayah timur itu melakukan kolaborasi, tidak hanya berdiri sendiri ya, walaupun mereka indie ya, berdiri sendiri tanpa rumah produksi, tapi mereka bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa nih teman Pro 2. Oke, pergi kasih dulu ada bercanda ya dari Silent Open, biar bisa menemani kamu di malam minggu. So this is bercanda, check this out.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Produa FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Dan tadi kita sudah bercerita tentang musisi timur ya, lebih khususnya Wiz Baker nih teman berdua. Dan sekarang kita akan menuju ke lagunya Kaledo ya teman berdua, yang dinyanyikan oleh Datu Kasman. Nah, lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili yakni Kaledo. Makanan khas tersebut merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Nah, Kaledo sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu ya. Meskipun akronim Kaledo diartikan kaki lembu Donggala nih teman berdua. Jadi di akselerasi musik kreatif ya di malam hari ini, kita spesialkan ada Kaledo teman berdua. So, ini dia Kaledo dengan oleh Datu Kasman.

Jogja Lantai 2 ya teman Prodo menemani kita di malam hari ini. Dan kita sudah sampai di sesuatu yang kamu tunggu-tunggu ya, cerita penutup hari. Ya, tempat dimana kamu bisa curhat apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami bersama Franky di sini teman Prodo, spesial untuk menemani kamu untuk bisa menjadi tempat berbagi ya, buat kamu yang lagi menghadapi apapun, entah lagi galau, lagi bahagia, mungkin bisa share bersama kita ya. Seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650422. Ya, seperti kita tahu bahwa di malam minggu biasanya merupakan malam yang spesial ya untuk orang-orang, untuk siapapun nih, karena di akhir pekan menikmati kebersamaan bareng keluarga, kemudian kita telah menyelesaikan semua tugas ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Senin sampai Jumat kemarin. Kita sudah memberikan waktu yang begitu luar biasa terhadap pekerjaan. Nah, di malam minggu ini waktunya kita untuk santai, kemudian refleksi diri mungkin ya di malam-malam seperti ini. Nah, untuk kamu yang mau join bersama kita silakan ya, karena di malam hari ini Franky akan membahas sesuatu yang luar biasa yang mungkin kamu juga tertarik nih teman berdua. Atau mungkin yang punya ide ya apa yang akan kita bahas malam hari ini, boleh sharing-sharing bersama Franky di studio ya teman berdua.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Okay, tadi ada Rihanna teman Pro 2 ya, featuring Drake dengan What's My Name ya. Lagu ini kayaknya mengingatkan untuk kita ya, milenial-milenial pasti ya, di tahun 2000-an, 2008-2010 itu lagu ini enak sekali didengar ya teman Pro, dan masih enak didengar nih. Dan masih di cerita menutup hari ya, untuk kamu yang mau curhat bersama kita di malam hari ini, silahkan ya bersama kita di malam hari ini di WhatsApp seperti biasa. Nah, Frankie mau mengajak kamu untuk membahas tentang move on. Hah, move on lagi. Untuk mengajak kamu untuk move on teman Pro 2 ya, dari apapun nih, mungkin yang selama ini yang selalu stuck dalam pikiran kamu, dalam keseharian kamu ya, mungkin yang membuat kamu tuh tidak maju, tidak berkembang. Nah, apa sebenarnya move on itu ya teman Pro 2 ya, apalagi di malam minggu ya, selalu punya cara untuk membuat kita tuh apa ya, membuat kita tuh untuk berbicara terhadap diri sendiri itu ya. Kadang kita berpikir, contohnya dalam sebuah hubungan ya, hubungan yang kandas begitu, arti kata move on itu bagaimana kita berusaha untuk membuat diri kita itu bisa melupakan yang masa lalu ya, bukan melupakan sih, kita bisa mencari sesuatu yang baru, kemudian belajar dari hal-hal yang sudah kita lewati, yang mungkin kita, yang menurut kita rasa bahwa itu sesuatu yang sangat salah ya teman Pro 2, yang belum tepat dan belum cocok untuk kita. Nah, move on itu sangat penting ya, karena terkadang sangat sulit untuk melepaskan seseorang ya, melainkan melepaskan semua harapan, kemudian cita-cita yang pernah dibangun bersama di sana di masa lalu itu ya, kemudian angan-angan bersama. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita tuh susah move on, kenangan-kenangan bersama, atau mungkin tempat-tempat makan favorit kamu yang pernah kamu kunjungi berdua. Nah, ini ya bikin kamu juga susah move on. Atau mungkin juga lagu. Nah, kebanyakan kan ada lagu favorit nih, kapal-kapal dulu waktu masih dekat atau masih berhubungan, masih pacaran, itu pasti ada lagu favorit berdua. Nah, siapa tahu ketika move on, ketika kamu sudah break dan ada lagu ini ya, ketika didengarkan kembali tuh, makanya hal-hal ini yang buat kita tuh susah move on nih teman Pro 2. Oke, Frankie masih menunggu kamu ya untuk join bersama kita di malam hari ini. Silahkan ya teman Pro 2.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan tentunya ya teman Pro 2 ya, ini kita masih membahas tentang move on. Untuk kamu yang mungkin di malam hari ini ya lagi galau, lagi tidak bisa melupakan si dia, atau mungkin kamu lagi mendengarkan lagu-lagu yang mungkin waktu itu kamu dengarkan bersama dia ya teman Pro 2. Nah kamu bisa chat bersama Frankie, curhat bersama Frankie di malam hari ini, dan tentunya masih di cerita penutup hari. Dan kalau berbicara soal move on ya, kini kita harus memahami yang namanya patah hati nih teman Pro 2. Iya, kalau tidak ada patah hati, kita tidak perlu belajar yang namanya move on ya. Mungkin cara cepat move on ya, kita bisa terapkan yang namanya no contact rule ya. Kita tidak usah kontak lagi bersama dia ya teman Pro 2 ya. Nah, memutus kontak sementara dengan mantan pasangan kamu itu. Nah, ini termasuk tidak mengirim pesan, tidak menelpon, dan yang paling penting tidak melakukan stalking di media sosial ya. Secara psikologis atau biologis itu, melihat foto atau aktivitas mantan akan memicu lonjakan dopamin mungkin ya, kalau menurut kesehatan seperti itu, yang justru memperpanjang fase kecanduan emosional dan menghambat otak kita tuh untuk reset atau move on. Nah jadi mulai sekarang ya, untuk kamu yang lagi di fase itu teman Pro 2, tidak perlu yang namanya stalking. Ah, dia lagi dekat dengan siapa, dia lagi jalan kemana, atau dia lagi buat apa. Stop ya, pokoknya terapkan no contact rule teman Pro 2. Jadi biar kamu cepat move on. Nah biar kamu cepat move on juga, kamu bisa bergabung bersama Frankie di malam hari ini ya, biar Frankie bisa bantu kamu teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih bersama Franky tentunya ya di cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Mungkin kalau kita berbicara soal move on ya, mungkin juga ketika kita lagi di mana ya, di posisi kita lagi menunggu seseorang, kaget ada orang yang datang langsung kayak, ngapain kamu tunggu lama-lama, mendingan kita langsung aja ke jenjang yang serius. Nah itu lebih keren kayaknya ya teman Pro 2. Kita butuh orang-orang yang seperti itu, yang punya komitmen, yang punya istilahnya ya tidak hanya di omong kosong ya, tapi juga ditindakan nih teman Pro 2. Dan cara ya biar kita tuh cepat move on nih, mungkin kita bisa melakukan yang namanya jurnalistik ekspresif. Nah ini kedengarannya seperti kamu menjadi reporter ya? Tidak ya teman Pro 2. Jadi kamu hanya perlu menuliskan perasaan kamu ke dalam sebuah jurnal. Nah ini terbukti secara ilmiah ya, dapat menurunkan tingkat stres ya untuk kita yang mungkin galau berat nih, OVT, overthinking, yang mungkin punya ya, istilahnya ada yang namanya catatan harian ya. Di situ kamu bisa menuangkan apapun yang sedang kamu rasakan. Nah, cobalah menuliskan apa yang kamu rasakan tanpa disensor. Nah, fokuslah pada pelajaran yang didapat dari hubungan tersebut ya, daripada terus-menerus memikirkan kesalahan yang terjadi. Ini membuat otak untuk mengorganisir pikiran yang kacau menjadi lebih terstruktur. Nah, ketika kamu sudah menulis dan kamu baca kembali, kayaknya dulu galau dan karena dia tuh kayaknya bullshit ya, kayaknya buang-buang waktu saja ya, dan hal-hal seperti itu yang membuat kita mungkin bisa berpikir secara lebih ini ya, lebih positif nih teman Pro 2, biar kita bisa mengambil keputusan yang positif juga, karena di sana juga kita memikirkan perasaan kita juga, kebahagiaan kita juga, dan mungkin juga kesehatan kita juga ya teman Pro 2. Oke, silakan ya seperti biasa di 082147650 0422.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan. Pro 2 FM.

Selamat malam minggu untuk kamu yang lagi sleep call, lagi deep talk bersama pasangan ya. Atau mungkin kamu yang lagi galau nih teman produa. Karena kita masih membahas soal move on ya. Di malam minggu berbicara soal topik ini kayaknya berat ya. Tapi setidaknya kamu harus punya kemajuan ya untuk melangkah ke arah yang lebih baik teman produa. Dan ini ada cara berikut nih ya, membangun rutinitas baru. Nah, hubungan yang lama biasanya itu memiliki rutinitas tertentu yang melekat. Nah, untuk move on nih, kita perlu menciptakan jalur yang saraf ya, jalur saraf baru di otak nih dengan mulai aktivitas baru ya. Olahraga adalah pilihan terbaik nih teman produa. Karena aktivitas fisik itu biasanya melepaskan endorfin ya, yang secara alamiah dapat memperbaiki suasana hati dan mengurangi kecemasan. Jadi kalau kamu lagi galau, mending cari aktivitas baru ya, mendalami hobi-hobi kamu seperti apapun ya, atau kamu bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang membuat kamu tuh berkembang. Oke, itu dia tadi ya beberapa tips-tips untuk kamu biar cepat move on di malam minggu ya, yang lagi galau nih teman produa. Frankie masih menemani kamu dengan informasi-informasi dari sekitar kegalauan ya, tentunya dengan playlist-playlist terbaik di malam minggu.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, laba-laba ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee. Dari puncak durian nomor 1 ini, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI yang di teman terbaik kamu ya. Masih di cerita penutup hari ini teman Pro 2. Dan di malam hari ini ya, mungkin ada yang request lagu juga ya. Oke, mungkin bisa curhat-curhatnya boleh ya. Dari siapa nih? Oke, kayaknya anonim ya, tidak punya nama nih teman Pro 2. Oke, nanti diputarkan ya, sebentar, tenang. Dan tadi kita membahas tentang move on ya teman Pro 2 ya. Kemudian kita harus melakukan apa sih, bertanya bahwa berapa lama sih waktu normal untuk bisa kita bisa move on. Nah, tidak ada durasi yang pasti ya yang berlaku untuk semua orang. Namun banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa seorang mulai merasa lebih baik setelah 3 hingga 6 bulan pasca break ya. Dan tergantung pada kedalaman hubungan dan mekanisme coping yang digunakan. Nah, jika kamu hanya terus berlarut-larut dan mengenang masa lalu kamu ya, pasti kamu bisa membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bisa move on. Tapi kalau kamu ya menerapkan apa yang sudah Frankie kasihkan tadi ya, seperti no contact rule, kemudian membangun rutinitas baru ya, atau membuat sesuatu yang positif, itu bisa lebih cepat nih teman Pro 2.

0: Live Chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
0: Music Live Chat.
1: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Music Live Chat.
1: Hanya

Oke, teman Prodo ya, masih bersama Frankie. Dan tadi kita sudah mendengarkan Asila dengan Hancur Dulu. Nah, ini ya untuk kamu ya, teman Prodo, yang lagi di fase-fase untuk move on. Biasanya memang hancur dulu sih, karena dihancurkan oleh angan-angan, kemudian cita-cita bersama, harapan-harapan ya, semua angan-angan yang sudah direncanakan akhirnya gagal ya, karena break nih, teman Prodo. Dan itu dia tadi ya beberapa informasi yang Frankie hadirkan untuk kamu nih, teman Produa ya. Bagaimana biar kamu tuh bisa move on. Nah, ini kurang lebih sekitar 20 menit lagi kebersamaan kita di cerita penutup hari. Kamu masih punya kesempatan untuk bergabung bersama kita ya di WhatsApp kita, tentunya di 082147650422. Ini dia Frankie mau kasih, karena di malam hari ini ada yang lagi pantau, ada Kak Sefi, mintanya Olivia Rodrigo ya dengan Traitor. Oke, ini dia Traitor untuk Kak Sefi.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro Dia ya, masih bersama Frankie dan kita sudah sampai di jam 11 malam ya, teman Bro Dia. Dan Frankie harus mengakhiri cerita penutup hari untuk edisi hari ini ya. Dan cerita penutup hari ada setiap hari di jam yang sama ya, mulai dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam nih, teman Bro Dia. Tempatnya kamu untuk berbagi apapun yang kamu rasakan, segala hal yang mungkin merasa ini ya, mengganjal di perasaan kamu, di hati kamu, dan juga membuat kamu tidak nyaman, dan itu bisa kamu bagikan di cerita penutup hari. Dan Frankie akan menghadirkan jazz musik sampai di pukul 12 nanti ya, teman Pro 2, biar bisa menemani kamu di malam yang paling indah, malam minggu nih, teman Pro 2.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari. Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: hati karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampaikan sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Tuh.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama ini maka selah-selah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Franky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Minggu 12 Juli 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: membaca sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Kamu. Produk FM ND.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi. Pro 2 FM.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Projo saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program Majua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota ini dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi kita di 92,2 FM Pro 2 RRIND. Kamu ditemani Putri dan sesaat lagi Putri akan menghadirkan info Pro 2. Kita mulai informasi pertama. Untuk informasi info Pro 2, komunitas perempuan Manggarai berperan aktif lestarikan budaya di tanah rantau. Dikutip dari RRI.co.id, komunitas perempuan Manggarai Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan melestarikan budaya Manggarai di tengah kehidupan masyarakat perantauan. Ini disampaikan langsung oleh Ketua Komunitas Perempuan Manggarai Jakarta, Emilia Aka, dalam program Komunitas Bicara yang diselenggarakan Jumat 10 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, Emilia mengatakan bahwa komunitas yang dipimpinnya hadir sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menjadi ruang bagi perempuan Manggarai dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai leluhur yang diwariskan oleh para leluhur. Kita beralih ke tarian Panam Bate yang meriahkan launching Festival Gologu Curu 2026 di Natas Labar. Tentunya masih dikutip dari RRI.co.id, tarian Panam Bate menjadi salah satu penampilan yang memeriahkan launching Festival Golo Curu 2026 di Natas Labar Motang Ruar Ruteng Kamis 9 Juli 2026. Tarian dibawakan oleh 36 penari dari Sanggar Wela Songke SMAK, Smak Setia Bakti Ruteng, dan koreografer adalah Irna Aburman, menjelaskan bahwa tarian ini mengangkat nilai-nilai ekologi, iman, dan pejiaran yang dipadukan dengan unsur tradisi serta inkulturasi liturgi. Irna juga mengakui setiap gerakan dalam tarian menggambarkan perjalanan manusia dalam merawat alam, menumbuhkan harapan serta memperkuat iman sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Manggarai. Informasi penutup kebersamaan kita di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, BPJS Ketenagakerjaan dorong kemandirian ekonomi melalui program PK. BPJS Ketenagakerjaan memperkuat dampak program jaminan sosial melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK sebagai upaya mendorong keluarga pekerja tetap produktif dan mandiri secara ekonomi. Program dilaksanakan bersama Bank NTB Syariah dengan memberikan pelatihan pendampingan serta penguatan literasi dan inklusi keuangan kepada 52 penerima manfaat yang merupakan ahli waris peserta di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada Kamis 9 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan bahwa program ini dirancang agar manfaat jaminan sosial tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek, tetapi juga menjadi modal usaha yang produktif. Teman Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami di rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Pagi teman Pro2, yo selamat pagi. Apa kabarnya nih di minggu pagi hari ini teman Pro2? Karena putri temani kamu di Spada edisi minggu 12 Juli 2026. Wais, sudah 12 hari saja kita berjalan di bulan ini teman Pro2. Semoga penuh semangat dan kebahagiaan ya. Semoga pagi ini diawali dengan senyum, atau mungkin juga diawali dengan secangkir minuman favorit kamu gitu. Keluar deh dari rumah, keluar deh dari ruangan, karena udara di luar tuh lagi segar-segarnya nih jam-jam segini. Dan tentunya saya mau kasih kamu semangat deh buat kamu-kamu yang pagi hari ini mungkin begadang gitu ya, nonton bola gitu. Ada pertandingan bola kan, Piala Dunia kan ya di pagi hari ini. Dan ingat nih teman Pro2, setiap hari itu punya kesempatan baru nih untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi tidak harus langsung sempurna nih, yang penting terus bergerak, terus belajar, terus bertumbuh. Karena langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten itu teman Pro2 seringkali membawa kita ke perubahan yang luar biasa. Yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, selamat menikmati quality time-nya ya teman Pro2. Yang mungkin lagi berolahraga, semangat nih. Yang lagi beres-beres rumah sambil dengarkan kami di 92,2 FM, semoga semuanya itu terasa lebih ringan ya, karena ditemani musik dan juga informasi dari kami. Nah, spesial buat adik-adik kita nih yang besok sudah kembali masuk sekolah setelah liburan panjang. Semangatnya itu pakai caps lock, besar semua. Semoga besok bangunnya lancar ya, bangun paginya itu lancar. Seragamnya juga sudah harus disiapkan dari sekarang. Buku-bukunya sudah rapi. Dan yang paling penting, semangat belajarnya itu ikut kembali penuh ya. Jangan sampai kendor. Selamat bertemu lagi dengan teman-teman dan guru di sekolah. Semoga tahun ajaran yang barunya bisa bawa banyak cerita seru dan prestasi yang baru ya buat adik-adik kita. Oke, teman Pro2, sekarang saatnya kita masuk ke segmen yang selalu bikin kita bilang, oh ternyata ada ya ini ya, ada informasi seperti ini ya di pagi hari. Karena kita di Kepo Time, segmen yang bakal mengupas fakta-fakta menarik, fakta-fakta unik, dan juga kadang bikin kita melihat hal-hal sederhana dari sudut pandang yang berbeda. Nah teman Pro2, untuk memulai informasinya, Putri mau kamu stay tune terus, karena sesaat lagi ya, setelah beberapa playlist yang Putri putarkan, baru Putri sampaikan informasi Kepo Time di pagi hari ini. So, enjoy terus di sini 92,2 FM Pro2 RRD, teman terbaik kamu.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Kita sama-sama mau ya dari Jakarta Pet Project Teman Pro 2. Okay, back again di Kepo Time ya. Dan Teman Pro 2, Putri bakal kasih kamu informasi pertama untuk bersama kita di Kepo Time. Biasanya kalau kita bicara soal persiapan punya anak, yang sering jadi perhatian itu adalah kesehatan calon ibunya. Iya kan? Apa-apa yang dinotis itu di ibunya. Padahal nih ternyata gaya hidup calon ayah itu juga punya peran penting Teman Pro 2. Dan sebuah tinjauan penelitian yang dilakukan oleh Guilhermes da Silva Rodrigues bersama timnya nih berdasarkan berbagai penelitian pada hewan menemukan nih Teman Pro 2 bahwa olahraga teratur yang dilakukan seorang pria sebelum mempunyai anak itu dapat meningkatkan kualitas dari sperma nih. Weh, pagi-pagi kita bicara soal kesehatan ya Teman Pro 2 ya. Menariknya lagi nih Teman Pro 2, bukan cuma kualitas spermanya saja yang bakal meningkat, olahraga juga bakal memicu perubahan yang disebut perubahan epigenetik. Ini adalah perubahan yang membantu mengatur cara kerja gen tanpa mengubah susunan DNA itu sendiri. Nah ini kayak perubahan ini nih bisa diduga ikut mempengaruhi perkembangan organ dan juga kesehatan anak di masa depan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keturunan dari ayah yang rutin berolahraga sebelum konsepsi itu bakal cenderung mempunyai fungsi metabolisme yang lebih baik, terus juga kemampuan mengatur kadar gula darah yang lebih sehat, daya tahan tubuh dan fisik yang lebih baik. Bahkan nih ditemukan pula nih adanya perubahan perilaku yang positif. Ya meski begitu ya, para peneliti juga menegaskan nih bahwa penelitian pada manusia itu masih terus dilakukan untuk memastikan hal yang sama. Tapi satu hal yang sudah jelas ya Teman Pro 2, olahraga memang membawa banyak manfaat. Setuju kan? Jadi bukan hanya untuk menjaga tubuh tetap sehat hari ini saja, tetapi juga bisa menjadi investasi kesehatan bagi generasi berikutnya. Jadi kalau selama ini masih mencari alasan untuk mulai aktif bergerak nih kamu nih Teman Pro 2, mungkin ini bisa jadi salah satu motivasi baru nih. Jalan kaki, bersepeda, jogging atau olahraga lainnya, semua Teman Pro 2 bisa lakukan dan bisa menjadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat. Keren ya, ternyata memang sekompleks itu Teman Pro 2. Jadi memang menentukan satu keturunan gitu ya, which is anak itu memang prosesnya itu adalah kerjasama gitu. Jadi bukan hanya ibu yang benar-benar memperhatikan kesehatannya saja, tapi ternyata calon ayah juga harus seperti itu.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Teman terbaik.

Time terus temani kamu, teman Pro 2, sampai di pukul 7 nanti nih. Dan ada satu informasi yang unik nih, teman Pro 2, yang bakal Putri putarkan buat kamu, bagikan ya, maksudnya buat kamu teman Pro 2. Ini ada lagi-lagi kerja Bapak Damkar nih bertambah, teman Pro 2, setelah ada seseorang wanita yang mendatangi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar di Kota Depok nih untuk meminta bantuan. Apa kalian tahu? Kalian jangan ngakak ya. Untuk meminta bantuan evakuasi kucing peliharaannya, karena katanya ini kucing peliharaan

sebenarnya tahu nih kalau damkar tuh kerjanya tuh bukan hanya memadamkan api saja atau mungkin juga menyelamatkan orang di atas tower gitu ya. Tapi kayak gini nih, kepala kucing tersangkut di kaleng makanan, terus juga sering itu juga kayak hal-hal sepele. Kemarin saya juga sempat lihat ada anak yang tersangkut di mesin cuci, pengering mesin cuci gitu. Jadi orang tuanya tuh panggil petugas damkar, lagi-lagi petugas damkar yang dipanggil untuk penyelamatan teman Pro 2. Dan tidak butuh waktu lama, petugas damkar tuh langsung melakukan penyelamatan terhadap kucing dengan aman dan tanpa luka. Keren ya, tidak mengenal makhluk gitu. Jadi mau kucing, mau hewan apapun itu, tapi kalau butuh damkar, dia langsung gaskan, langsung bantu. Wah, keren Pak Damkar. Thank you ya Pak Damkar, selalu ada buat orang-orang random yang selalu meminta bantuan kamu. Dan semoga orang-orang juga tahu diri ya, nanti hal-hal yang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Thank you teman Pro 2 buat kamu-kamu yang sudah standby di Kepo Time untuk edisi hari ini ya. By the way, Kepo Time tuh bakal hadir temani kamu setiap harinya dari pukul 6 sampai 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang penasaran lagi dibahas apa sih yang viral-viral di jagat media sosial gitu ya, bisa langsung pantengin kami di pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Tengah, tentunya di frekuensi kesayangan kita semua 92,2 FM. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kita bakalan sama-sama masuk ke segmen yang paling-paling ditunggu dan jadi rebutan semua orang. Jadi buat kamu-kamu yang penasaran apa sih setelah ini, kamu harus standby terus di sini.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Oke, teman Produa, kita sudah masuk di FYP ya, Flourish Your Playlist, di mana teman Produa bebas request lagu favorit dan tentunya kirim salam buat siapa saja. Mau buat keluarga di rumah, sahabat, pasangan, teman satu tongkrongan, rekan kerja, atau mungkin buat adik-adik yang besok mulai kembali bersekolah setelah liburan panjang. Semuanya tuh boleh. Punya lagu yang lagi mewakilkan suasana hati, atau mungkin ada lagu yang mengingatkan kamu pada momen spesial, langsung gaskan, kirim requestan dan salam terbaiknya di FYP pagi hari ini, biar kita tuh makin hangat, makin penuh cerita, dan juga pastinya ditemani lagu-lagu pilihan dari teman Produa. Di mana requestnya bisa langsung di WhatsApp Produa di 0821476504242.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mau tunggu apa lagi teman Pro 2? Jadi buruan gabung di FYP Flourish Your Playlist edisi hari ini ya, di pagi hari ini lewat WhatsApp kami di 0821 47 650 422. Teman Pro 2 bisa langsung telepon atau juga bisa langsung tinggalkan message-nya di situ. Jangan lupa salamnya buat siapa ya, kalau misalnya orangnya paling spesial di caps lock, di bold gitu. Jadi teman Pro 2 kita bisa tahu nih, oh ternyata orang ini spesial nih buat kamu.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Ran, selamat pagi teman Pro 2. Seperti requestan dari kakak Safi Kebus, semoga kakak Safi Kebus menikmati lagu yang sudah di request di pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 masih bisa request lagu sampai pukul 8, so jangan buang-buang waktu kamu.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Oke, teman Prajurit, kembali lagi kita di For Sure Playlist nih. Yang lagi diputarkan adalah Nuna dengan Super Precious-nya. Dan teman Prajurit, Putri mau kasih satu informasi yang sangat cocok buat kamu-kamu nih. Beberapa kebiasaan yang mungkin kamu anggap sepele nih, dan akhirnya bisa merusak diri kamu, bahkan merusak kebahagiaan kamu, teman Prajurit. Ini yang paling sering dilakukan anak muda zaman now, terlalu sering menggulir layar gawai sebelum tidur. Kalau sebelum tidur kita masih sibuk scrolling media sosial atau menonton video tanpa henti, teman Prajurit, otak kita justru tetap aktif sehingga tubuh tuh lebih sulit relax. Jadi tadi yang sebenarnya kamu mau naik ke tempat tidur itu untuk tidur, tapi karena kamu scrolling media sosial bikin kamu justrunya tidak relax dan bikin sulit tidur. Jadi teman Prajurit bisa coba beri beberapa waktu sekitar 30-60 menit ya tanpa handphone sebelum tidur, dan gunakan waktunya itu untuk mungkin kayak baca atau mungkin menulis jurnal ya, biar tidur kamu kualitasnya tuh lebih baik lagi. Ini juga yang sering relate dengan kehidupan kita di zaman now ya, teman Pro 2, yang bagaimana ya kalau kita bilang Gen Z sekarang tuh bekerja keras tiada henti gitu, tapi ya sering lupa waktu istirahat juga nih saat bekerja. Seringnya dibilang ah nanti saja istirahatnya, padahal tubuh dan pikiran tuh juga butuh jeda, teman Pro 2. Bahkan istirahat 5 menit saja tuh sudah cukup untuk mengembalikan fokus kamu. Jadi manfaatkan ya waktu untuk berdiri sejenak atau mungkin juga menghirup udara segar sebelum kamu kembali beraktivitas di meja kerja kamu gitu.

0: Oke, teman Pro 2, ini tadi ada telepon yang masuk ya dari oma kesayangan kita semua, ada Oma Cheryl. Mungkin Oma Cheryl bisa call me back gitu, Oma Cheryl, untuk dengarkan apa yang Oma Cheryl request kita di pagi hari ini. Bisa langsung di WhatsApp Pro 2 ya, Oma Cheryl. Kita tunggu sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini, di FYP pagi hari ini. Oma Cheryl, silakan langsung telepon saya kembali, Oma Cheryl, karena tadi itu masih lagu teman Pro 2. Sepertinya Oma tidak bakal menelpon balik ya. Oke, nanti mungkin Oma bisa gabung di Pro 2 Headlist siang hari nanti ya, Oma Cheryl ya. Dan untuk itu teman Pro 2, Putri juga harus mengakhiri kebersamaan kita di FYP edisi hari ini. Dan FYP bakal terus hadir temani kamu dari pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah setiap harinya, teman Pro 2. So kamu harus enjoy terus. Dan kayaknya sebelum FYP mulai, kamu harus sudah siapkan playlist apa saja yang mau kamu putarkan, biar lagu kesukaan kamu tidak di request duluan sama orang lain. Sampai jumpa di FYP edisi berikutnya.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish